0: Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Sosok 1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Aduh, teman Radio ini agak-agak sakit tenggorokan ya. Dan sekarang kamu udah masuk di sepeda pilih lagu kamu, teman Radio. Aku juga udah up pilihan 3 pilihan yang harus kamu pilih satu. Tuh ya, di sepada pilih lagu kamu di pagi hari ini, teman Pro2. Aku nge-battle antara Kendri, Samuel Cipta, dan juga Adrian Halif yang harus kamu pilih satu di antara mereka bertiga yang nanti di jam 7.30 alias di 7:30 bakal aku spill, bakal aku kasih tahu siapa yang hasilnya vote paling banyak, hasil vote paling banyak. Nanti bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda untuk kamu, teman Pro2. Jadi yang mau ikutan langsung buka Instagram, tap story Instagram Pro2 sampai yang paling terakhir. Pokoknya teman Pro2, nanti kamu bakal nemu flyer sepeda pilih lagu kamu dan kamu bisa ikutan vote di sana.

0: Kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Barat masih normal, Mbak, ramai tapi masih tetap normal. Untuk Sumur Pecung, perempatan Lampu Merah juga dilaporkan ramai tapi tetap lancar. Untuk anggota pun masih melaksanakan pengaturan. Untuk Lampu Merah Pisang Mas dilaporkan ramai tapi tetap lancar. Beberapa titik untuk sekolah-sekolah mulai dari seputaran alun-alun, SMA 1, berikut juga dengan Bundaran Ciceri, ramai namun masih tetap lancar. Karena jam-jam ini kepadatan masih apa? Kepadatan masih, tapi anggota tetap masih melaksanakan pengaturan dan pengendalian untuk arus lalu lintas. Alhamdulillah masih tetap lancar, Mbak.
1: Oke, dan apakah ada himbauan nih, Ibtu Heri?
0: Himbauannya taati peraturan rambu-rambu lalu lintas, jangan melanggar, tetap jaga keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Begitu, Mbak.
1: Oke, terima kasih Ibtu Heri untuk traffic update-nya dan selamat bertugas kembali.

0: nongkrongnya, gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Anda dari 29 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Halo Pro 2, udah di 7:30 waktunya aku buka Instagram Pro 2 ya untuk ngelihat hasil vote kamu di pagi hari ini di pada pilih lagu kamu sama Pro 2. Bentar, aku cek dulu. Tadi sih terakhir Kendrick sama Adrian Halif sama ya vote-nya sama Pro 2, enggak tahu nih sekarang nih ya. Coba aku buka dulu sebentar. Oke. Okay. Ini emang kalau sepada pilih lagu kamu nih penuh dengan plot twist ya teman-teman Pro 2. Ternyata ini kan tadi aku ngebetel antara Kendrick sama Cipta sama Adrian Halif tuh. Terus awal-awal tuh sebelum traffic update tuh aku ngelihat oh Kendrick sama Adrian Halif sama nih vote-nya. Dan ternyata ini setelah aku lihat sekarang ini Samuel Cipta menyusul teman-teman Pro 2. Bahkan vote-nya paling banyak ya dengan perolehan polling 43%. Jadi di pagi hari ini aku bakal puterin 3 lagunya Samuel Cipta untuk kamu, teman-teman Pro 2, tanpa jeda di sepeda pilih lagu kamu.

Samuel Cipta ya, sama Pro 2 dari hasil votes pada pilih lagu kamu. Untuk kamu yang hari ini, pagi ini ketinggalan, gak ikutan vote, besok masih bisa ya, sama Pro 2. Tapi besok beda lagi nih, yang di battle siapa aja. Jadi setiap hari beda-beda ya, sama Pro 2. Dan kamu bisa ikutan dari jam 7 sampai 7.30 itu waktu kamu untuk ikutan vote di pada pilih lagu kamu. Dan aku masih bakal terus lanjut nemenin kamu, sama Pro 2 di sepada.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan,

Teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi Teman Pro 2. Dan kamu udah tahu belum sih kalau di tahun ini Bintang Radio Indonesia balik lagi Teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang punya suara super duper keren banget, bagus gitu ya, daripada cuma nyanyi di kosan, nyanyi di rumah, mending kamu ikutan Teman Pro 2. Nah ini kamu juga bisa ngepoin ketentuan dan persyaratannya apa aja. Langsung aja buka Instagramnya Pro 2 FM Banten. Di situ udah ada juga Teman Pro 2. Kalau mau nanya-nanya juga boleh, bisa komen-komen di sana, bisa DM juga atau WhatsApp ke Pro 2 FM Banten Teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang suka banget sama nyanyi, ini kayaknya waktu kamu ya untuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2026. Siapa tahu nanti kamu bisa kepilih dan nanti bisa debut jadi musisi dan punya single Teman Pro 2.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

lagi rame banget dari kemarin di media sosial Toho Pro 2 tentang jumlah penduduk Indonesia berdasarkan zodiak. Ini kemarin pas lewat di teman aku, loh kok lucu ya, kok ada ide ini. Ini dapat datanya dari mana gitu, sempat nanya juga kan. Terus ternyata ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil alias Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Toho Pro 2 ini kayak ngasih fun fact alias fakta unik juga ya dari data kependudukan Indonesia. Jadi berdasarkan pemetaan tanggal lahir yang tercatat ya Toho Pro 2 dalam sistem administrasi kependudukan nasional, Cancer ini jadi zodiak dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Jadi kalau kamu bertanya-tanya, ah ini mah buat lucu-lucuan aja kali ya, ternyata ini sesuai dengan data yang ada Toho Pro 2. Dan fakta ini disampaikan juga sama Dirjen Dukcapil ya, Teguh Setia Budi, waktu memaparkan data kependudukan semester 1 tahun 2026 di acara Rakornas Dukcapil di Jakarta, Toho Pro 2. Dan pengelompokan zodiak ini dilakukan murni berdasarkan tanggal lahir seluruh penduduk yang telah terdaftar di database Dukcapil, Toho Pro 2. Tapi ya walaupun data ini udah ditunjukin gitu kan berdasarkan zodiak gitu, tapi ini bukan nunjukin karakter atau kepribadian masyarakat berdasarkan astrologi ya Toho Pro 2. Karena kan sekarang apa-apa, wah ini zodiaknya ini gitu ya Toho Pro 2. Tapi hasil ini juga kayak hanya hasil pengelompokan penduduk berdasarkan tanggal lahir yang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan. Jadi kamu zodiaknya apa nih Toho Pro 2?

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Top Pro 2 yang rame gak cuma data penduduk Indonesia berdasarkan zodiak ya Top Pro 2, tapi juga rame film terbarunya Spider-Man Top Pro 2. Tapi ini bukan soal Tom Holland-nya, bukan aktor-aktris yang jadi pemeran utamanya gitu ya. Top Pro 2 di sini adalah dari cameo yang ada di film Spider-Man terbaru Top Pro 2. Walaupun dapat apa ya, scenes yang singkat banget Top Pro 2, jadi aktor Nyi Ekin ini berhasil jadi salah satu apa ya cameo yang paling banyak dibicarain sama fansnya Spider-Man Tom Pro 2 setelah Spider-Man Brand New Day tayang. Jadi untuk yang udah nonton pasti aku gak tahu ya kamu ngeh apa enggak, tapi yang untuk belum nonton ini agak sedikit spoiler, sedikit doang sedikit, tapi bukan yang intinya gitu ya. Jadi Tom Pro 2 nih, Nyi Ekin ini berperan sebagai karakter David ya Tom Pro 2, seorang warga biasa yang jadi korban dari kontrol pikirannya Jean Grey sendiri. Nah di sini yang bikin orang-orang akhirnya salah fokus Tom Pro 2, banyak banget yang setuju juga gitu pas lagi rame di media sosial Tom Pro 2, karena banyak yang apa ya terpukau gitu ya Tom Pro 2 yang jadi salah fokus dengan gimana si Nyi Ekin ini bisa ngubah ekspresi dan auranya cuma dalam hitungan detik doang Tom Pro 2, dari sosok yang kelihatannya kayak orang biasa gitu ya sampai jadi karakter yang kerasa jauh banget berbeda Tom Pro 2, jadi kayak jauh lebih mengancam setelah berada di bawah pengaruhnya Jean sendiri Tom Pro 2. Padahal screen time-nya sedikit, Tom Pro 2 cuma sekitar 1 menit aja, tapi penampilan si Nyi Ekin ini jadi kayak ninggalin kesan yang wow banget nih di antara fans-fansnya Spider-Man sendiri Tom Pro 2. Banyak juga yang berharap karakter David sendiri ini bisa muncul lagi atau mendapatkan peran yang lebih besar lagi di cerita Spider-Man berikutnya Tom Pro 2. Nah karena banyak banget diomongin sampai viral, nah ini Ekin sendiri akhirnya notice nih kalau dia lagi rame diomongin. Nah sampai akhirnya di media sosialnya dia ngucapin terima kasih juga untuk semua fansnya Spider-Man yang udah menotis dia Tom Pro 2. Bahkan dia juga sempat bilang kalau dulu dia tuh pernah spontan bilang suatu hari pengen main di filmnya Spider-Man, dan sekarang wah keren banget ya Tom Pro 2, mimpinya jadi kenyataan dan akhirnya dinotis juga sama fans-fansnya Spider-Man.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris secuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta

0: Michelle, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu ngerasa gak sih kalau lagi buka medsos gitu ya, FYP-nya tuh kadang random banget. Kalau aku random banget sih teman Pro 2. Jadi kayak di TikTok sama Instagram tuh kayaknya FYP-nya beda banget gitu teman Pro 2. Bahkan yang lewat di aku setelah rame-rame kemarin gitu, tiba-tiba lewatlah seorang konten kreator asal Zambia, teman Opera 2, Zila Mioba nih ya, yang apa ya, bikin videonya bikin aku jadi kayak, oh seperti itu. Oh ternyata gini. Jadi dia ini bikin konten, teman Opera 2, yang apa ya, video yang bikin jajanan, bukan jajanan juga sih, bisa dibilang jajanan-jajanan, pokoknya makanan dari Indonesia, teman Pro 2, ya, kerupuk. Jadi dia ini bikin tutorial cara bikin kerupuk, teman Pro 2, di Instagramnya. Jadi mulai dari, banyak sebenarnya, ada kerupuk, ada urap-urap, bahkan sampai cilok, teman Pro 2, yang diracik sendiri dari bahan mentah. Nah, salah satu videonya yang bikin salah fokus itu, waktu dia ini ngeliatin proses pembuatan kerupuk secara lengkap, teman Pro 2, mulai dari nyiapin bahan dasarnya yang ternyata itu adalah beras gitu kan, terus akhirnya berasnya dicuci, di blender, terus dikasih bumbu-bumbuan lah ya teman Pro 2, sampai akhirnya itu nanti dibentuk bulat panjang gitu, terus direbus. Setelah direbus dikasihlah warna pewarna makanan luarnya, itu ada yang warna merah, hijau, kuning, terus akhirnya ditunggu sampai kering. Setelah kering dipotong-potong lah pakai alat pemotong gitu teman Pro 2, jadilah kerupuk. Jadi langsung mikir, oh gitu cara bikin kerupuk, oh ternyata gitu warna pinggirannya yang warna-warni itu teman Pro 2, oh ternyata diwarnain pakai pewarna makanan juga sebelum kerupuk itu dikeringkan dan digoreng teman Pro 2. Wah ini langsung kayak nambah insight baru juga, oh ternyata gini bikin kerupuk. Terus tiba-tiba random aja, kayaknya bisa deh bikin di rumah, kayaknya bisa recook deh ya teman Pro 2. Mungkin kamu juga kalau nanti ngepoin terus lihat videonya pasti bakal muncul, ah kayaknya ini bisa bikin sendiri deh kerupuk di rumah.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

tiket gak cuma buat konser-konser aja ya, tapi juga untuk upacara peringatan nanti ya proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia atau Mapro 2, karena pemerintah sendiri udah bilang kalau masyarakat umum bisa dapat kesempatan untuk mengikuti upacara HUT ke-81 Republik Indonesia nanti atau Mapro 2 yang bakal ada di Istana Negara atau Mapro 2, karena Wakil Menteri Sekretaris Negara ya Jerry Ardiantoro ini bilang kalau mekanisme pendaftaran ini bakal pakai sistem yang lagi rame banget, yaitu war tiket Nomapro 2 melalui kanal resmi pemerintah ya, Pandang Istana Nomapro 2, yang kayaknya bakal seru juga sih ya, bakal sedar-derdor apa nih. Kan kalau war tiket konser kita udah tahu vibes-nya seperti apa gitu ya Nomapro 2. Nah, ini kayaknya yang bakal punya apa ya, kamu punya experience baru juga Nomapro 2 untuk war tiket bisa datang nanti di apa ya, ke Istana Negara sendiri gitu Tom Prado untuk ikut upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia sendiri Tom Prado, karena kalau kita ngelihat dari belakang-belakang gitu ya pendaftarannya segala macam gitu kan, itu kamu sebagai mungkin yang mau ikutan gitu ya sebagai peserta itu kan diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan ya, kayak merupakan warga negara Indonesia, terus juga ngisi data pendaftaran dengan benar, membawa identitas asli, dan juga ngikutin aturan pakaian dan keamanan yang berlaku. Nah, ini nih yang selalu bikin salah fokus adalah pakaian-pakaian adat yang kayaknya dari Sabang sampai Merauke, dari semua ada yang ada di Indonesia tuh semuanya ada di Istana Negara nanti pas 17 Agustus ya atau Nomapro 2, karena pesertanya juga itu pakai baju yang unik-unik juga, yang kayak kita nggak tahu itu tadinya dari daerah mana, tapi karena mungkin kita kenal sama orang baru dia pakai pakaian adat dari suku ini itu gitu, terus akhirnya kita oh ternyata pakaian adatnya seperti ini, wah itu super duper rame banget ya Nomapro 2. Jadi kayaknya kamu juga harus mantengin website resminya ya Pandang Istana Nomapro 2 untuk nanti bisa ikutan war tiketnya kayak gimana.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, karena udah jam 9 lewat 12 menit ya teman Pro 2. Jadi kebersamaan kita sekarang kurang dari 1 jam ya. Teman Pro 2, aku nemenin kamu di Spada.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah.

0: tepat.
1: Hai teman Pro 2 Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Tompro 2, tadi kan aku nge-spill kalau di tahun ini kalau kamu pengen ikutan upacara Hari Kemerdekaan RI di Istana Negara itu harus ada war tiketnya, udah kayak nonton konser ya Tompro 2. Dan ini aku buka portal berita rri.co.id, ternyata ini pendaftaran yang nanti bisa kamu ikutin war tiketnya ya Tompro 2 ternyata udah dibuka mulai dari 5 Agustus nih Tompro 2 sampai 7 Agustus 2026 nanti ya. Dan ini kan berarti proses pendaftarannya berlangsung selama 3 hari dan ternyata dengan kuota undangan terbatas setiap harinya Tompro 2 The Real War Ticket sih ya. Tapi aku gak tahu nih di hari ini dia mulai war tiketnya jam berapa, karena aku tadi coba buka website pandangistanapresiden.co.id, ini masih belum dibuka pendaftarannya nih Tompro 2. Mungkin nanti di jam-jam berikutnya kali ya. Wah, ini bakal seru banget sih nanti ini ya Tompro 2. Dan kalau kamu mungkin kalau punya apa ya, pengen punya experience baru selain war tiket, kayaknya seru juga nih ya Tompro 2 untuk war tiket upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 nih Tompro 2.

bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

siap-siap untuk keluar tiket upacara HUT ke-81 Republik Indonesia ya, tahun Pro 2. Ini ya sama kayak war tiket konser ya, jadi ada beberapa yang harus kamu siapin kalau kamu pengen ikutan tahun Pro 2, biar nanti nggak dar-dar-dor banget pas lagi war tiketnya. Karena ada beberapa yang emang data dokumen yang harus kamu siapin untuk registrasi ya tahun Pro 2, kayak kartu tanda penduduk gitu kan, terus alamat email yang aktif, nomor telepon yang aktif, dan juga swafoto formal terbaru sambil megang identitas diri tahun Pro 2. Jadi kamu yang pengen ikutan gitu ya, ini kayaknya harus nyiapin persyaratan lebih awal tahun Pro 2 biar nanti bisa menyelesaikan proses pendaftarannya alias war tiketnya juga lebih cepat tahun Pro 2. Karena kan ya jumlah undangannya terbatas ya, setiap hari kuotanya juga terbatas, dan biasanya ini minat masyarakat ya, ini banyak banget tahun Pro 2 yang pengen datang ke upacara peringatan hari kemerdekaan nih tahun Pro 2. Jadi itu aku udah nge-spill ya. Kalau war tiketnya bakal dimulai hari ini tanggal 5 Agustus sampai 7 Agustus 2026. Jadi cuma 3 hari aja yang kuota perharinya itu terbatas tahun Pro 2. Dan ternyata ini ya, pendaftarannya, registrasinya dibuka mulai jam 10 pagi nanti tahun Pro 2 setiap harinya. Dan nanti bakal ditutup pendaftarannya setelah kuota undangan di hari itu terpenuhi. Jadi ya 20 menit lagi nih tahun Pro 2 untuk kamu siap-siap war tiketnya tahun Pro 2.

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah nggak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang nggak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara, rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

Ini bisa ikut audisi Bintang Radio Indonesia 2026 nomor 2 karena udah resmi dibuka ya. Jadi jangan simpen sendiri suara bagus kamu itu nomor 2, langsung ikutan aja, siapa tahu gitu kan mimpi kamu buat debut jadi seorang musisi ini bisa terwujud ya nomor 2. Karena ini juga jadi salah satu apa ya, mungkin ajang pencarian bakat ya nomor 2 yang udah banyak banget melahirkan penyanyi-penyanyi berbakat di Indonesia sendiri nomor 2. Jadi untuk kamu yang kepo apa aja sih Sar syarat-syaratnya gitu ya, ini aku spill dulu untuk ketentuan umumnya gitu ya nomor 2. Jadi pertama nih, wajib WNI nomor 2, cewek atau cowok berusia minimal 16 tahun minimalnya ya, dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Nomor 2 nanti ini bisa dibuktikan dengan identitas diri yang sah ya. Terus juga ini terbuka untuk masyarakat umum. Terus mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku nomor 2. Ini khusus peserta yang nanti lolos grand final ya. Dan bagi peserta perempuan gitu ya, ini tidak dalam kondisi hamil nomor 2. Nah untuk ketentuan pendaftarannya, ini bisa daftar secara online dan juga offline-nya ya nomor 2. Jadi nanti khusus pendaftaran online nanti bisa datang ke RRI Banten ya, untuk nanti dibantu memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Sedangkan kalau kamu pengen daftar online sendiri, bisa banget nomor 2. Langsung aja buka website bintangradio.rri.id nomor 2. Dan share chart lainnya bisa kamu kepoin di Instagramnya Prodo FM Banten nomor 2.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Kabupaten Lebak terus mengejar penyelesaian proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang serta tanah longsor khususnya di Kecamatan Lebak Gedong. Rapat turut menghadirkan perwakilan kementerian terkait serta pemerintah Provinsi Banten. Fokus utama pertemuan ini menyoroti alatnya proses pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak yang masih terganjal sejumlah masalah teknis dan urusan administratif.

0: dari dunia olahraga, Tomo Pro 2 Indonesia menambah 3 medali yang terdiri dari 1 perak dan 2 perunggu pada hari keempat Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Indonesia masih memimpin klasemen sementara setelah panitia melakukan penyesuaian perolehan medali dengan tidak menghitung nomor yang diikuti kurang dari 4 peserta.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi yang terakhir, Tom Holland dan Zendaya akan beristirahat untuk sementara waktu setelah mereka terlibat dalam sejumlah film bersama seperti The Odyssey dan Spider-Man Brand New Day. Kabar ini dikonfirmasi oleh Presiden Marvel Studios Kevin Feige dalam wawancara bersama Variety. Sekian info Pro 2 kali ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.
1: Info Pro 2.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun Radio sekarang udah di Santai Siang Hit List ya. Untuk kamu yang pengen request-request lagu favorit kamu, boleh banget ya, chat aja WhatsApp ke aku di 081-1145-1016 atau bisa DM juga ke Instagramnya Pro2 atau komen-komen di aplikasi RRI Digital, teman Pro2. Aku tunggu ya dari jam 10 ini sampai jam 12 siang nanti.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Tom Pro 2 masih di Santai Siang Hitlist ya. Tom Pro 2 masih sama aku Sargan Evi yang sekarang mau bacain requestan dari kamu yang udah WhatsApp ya. Ini ada dari Anis nih yang katanya di hari ini pengen dengerin lagunya Gia Indrawari yang 1000 kali Sar lagi suka banget sama lagu ini. Okay, udah ada lagunya ya, udah aku masukin nih yang pertama di playlist. Dan biasanya kita kalau lagi suka sama satu lagu tuh emang bawaannya tuh pengen dengerin lagu itu terus gak sih Tom Pro 2? Kalau aku tuh kadang bikin playlist ya udah lagunya cuma satu doang itu aja terus yang diputer ya Tom Pro 2. Dan ini juga kalau kamu misalkan punya lagu favorit gitu ya, lagu yang lagi pengen didengar juga, bisa banget kamu request di Pro Day FM Banten Tom Pro 2. Dan next nih ada Dea yang request lagunya sederhana dari Sela on 7. Okay, dan ada Endah juga nih yang katanya pengen request lagunya Hong Nona. Wah, ini nih sih lagi terhong-hong. Lagi sama suka banget sama Nona ya, kayak setiap comeback tuh selalu ada aja gebrakannya ya Tom Pro 2, apalagi sih kayak benar-benar Indonesia banget nih lagu yang terbaru ini Tom Pro 2. Dan untuk kamu yang mau request masih aku tunggu ya di 081 11 45 1016.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Lagu baru di Pro 2.

Satu lagu dari Nona Hong ya, teman Pradua. Nggak tahu kalau ternyata Ea dari Indonesia bisa sekeren itu, bisa seestetik itu, teman Pradua. Dan kayaknya ini jadi salah satu apa ya, lagu yang lagi hype banget ya, teman Pradua. Apalagi dengan

apa ya, video klip yang sangat Indonesia banget gitu ya, kayak ada bis, terus juga ada angkot ya, teman-teman Pro 2. Dan fun fact-nya, lagu Hong ini jadi salah satu apa ya, mungkin lagu pembukanya Nona untuk album studio perdana mereka, teman-teman Pro 2. Jadi Nona ngumumin bakal merilis album studio pertama mereka, teman-teman Pro 2, di 18 September 2026 nanti, bulan depan, teman-teman Pro 2. Dan ini akhirnya sebelum peluncuran albumnya, Nona lebih dulu memperkenalkan single Hong ini, teman-teman Pro 2. Lagunya emang apa ya, kayak mungkin mengusung warna pop ceria ya, dengan sentuhan pastinya budaya Indonesia yang jadi ciri khas grup ini, teman-teman Pro 2. Dan kita juga akhirnya jadi kayak apa ya, mungkin excited juga setiap Nona comeback tuh selalu aja ada gebrakannya ya, teman-teman Pro 2.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: really easily.
1: Salah satu kemana Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang Hit List ya. Dan kurang dari 1 jam nih teman Pro 2. Jadi yang mau request-request masih aku tunggu di 081 11 45 1016.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.

02. Aduh, ini aku lupa pakai banget. Padahal aku tadi udah nge-spill ke kamu ya, Tom Pro 2, untuk yang pendaftaran upacara HUT ke-81 Republik Indonesia gitu ya, di hari pertama Tom Pro 2. Aku baru nggak kayak, oh iya kan tadi mau nyoba ikutan war tiketnya gitu ya, Tom Pro 2. Terus pas buka website pandang istana presiden.go.id Tom Pro 2, ternyata kuota pendaftaran pada hari pertama udah penuh. Udah gak ada kuotanya lagi Tom Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin pengen ikutan war tiketnya, ya besok dan juga lusa baru bisa nih Tom Pro 2. Wah, ini di jam 10, ingat-ingat Tom Pro 2 kayaknya perlu masang alarm. Jangan sampai lupa kayak aku yang pengen ikutan nyoba war tiketnya gitu ya, biar punya experience baru selain war tiket konser ya Tom Pro 2. Cepet banget ya, udah terpenuhi loh Tom Pro 2.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya gak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

Dulu, pahlawan berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah, mempertaruhkan nyawa demi merah putih berkibar. Sekarang, medan pertempuran kita berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan peluru dan meriam, tapi dengan tantangan zaman, teknologi yang terus berubah, hoax yang memecah belah, dan ego yang mengikis persatuan. Menjadi pahlawan hari ini berarti berani berkata benar ketika semua orang memilih diam. Berani berbagi ketika dunia sibuk mengumpulkan. Berani peduli ketika banyak yang memilih acuh. Pahlawan itu bisa kamu yang menolong korban bencana. Bisa kamu yang menjaga lingkungan dari sampah plastik. Dan bisa juga kamu yang membela teman dari perundungan di sekolah atau media sosial. Karena pahlawan zaman sekarang tidak selalu memakai seragam. Kadang dia hanya memakai senyum, hati yang tulus, dan juga aksi nyata. Mari kita lanjutkan semangat mereka. Karena kepahlawanan bukan cerita masa lalu, tapi pilihan kita hari ini. Jadilah pahlawan di masa kini, mulai dari langkah kecil untuk Indonesia yang besar.

Tunggu Pro 2 udah di jam 11.51 waktunya aku Sarah Genevi cabut dari ruang dengar kamu Tunggu Pro 2. Sampai di sini aku nemenin kamu ya karena udah nemenin dari jam 5 pagi. Dari sepeda dan aku selesai nemenin kamu di santai siang hit list nih Tunggu Pro 2. Tapi Pro 2 FM Banten masih bakal terus nemenin kamu, jadi stay tune di Pro 2 FM Banten.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, mager.
0: Ayo.
2: Lagu baru di Pro 2.
3: Belakangan ini pasti gak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

Hai hai, selamat siang teman Pro2. Happy banget rasanya gue Nandu nih, jadi teman terbaik kamu yang bakal menemani aktivitas kamu di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 ini ya, sampai jam 7 malam nanti teman Pro2. Tadi kamu udah seru-seruan bareng Saraga Nevi ya, dan sekarang kita masih lanjut di Santai Siang. Kayak biasa, as always, gue bakal kasih kamu informasi menarik, update-update ringan lah buat menemani semua aktivitas kamu di jam-jam istirahat ini ya. Oh iya, sampai jam 1 nanti nih, dari jam 12 sampai jam 1 gue bakal ngebahas hal-hal yang berbau seputar kuliner. Jadi siapa tahu kamu bingung siang ini mau makan apa gitu ya teman berdua, tungguin aja nih update dari gue, bakal nemu makanan unik gak nih buat jadi rekomendasi menu makan siang kamu hari ini. Dan tentu aja teman berdua, di jam istirahat ini, di jam makan siang ini, selain kamu bisa dengerin lagu-lagu yang bakal gue puterin ya teman berdua, kamu juga boleh banget buat request lagu yang mau kamu puter di siang ini sebagai lagu penyemangat kamu nih di jam-jam sibuk, gak sibuk sih jam istirahat, cuman abis ini kan pasti kamu sibuk lagi ya. Jadi buat kamu yang mau request Taman Pro2, langsung aja kirim ke WhatsApp kita ya di 081-1145-1016, atau bisa juga di DM aja langsung @rri_pro2banten.

0: Itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Halo teman-teman Pro2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,5.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Oke, teman berdua di jam makan siang kayak gini ya. Ini sebenarnya gue baru banget kemarin ya lagi lihat-lihat HP biasa, lihat-lihat sosial media TikTok gitu ya. Nggak sengaja gitu teman berdua gue ngelihat satu hidangan yang buat gue nih unik, tapi agak ngeri sih kalau gue lihat ya teman berdua, yaitu nama hidangnya tuh gue nggak tahu ini cara bacanya gimana ya, suike atau suike nih teman berdua ya. Jadi ini tuh kalau gue cari-cari informasinya, ini tuh hidangan tradisional khas Tionghoa Indonesia gitu ya, yang dia tuh pakai bahan dasar itu bukan ayam, bukan sapi, bukan kambing, bukan bebek, tapi kodok teman berdua. Katak ijo ya, atau katak sawah sih biasanya kalau dikenalnya sebagai bahan utamanya gitu ya. Nah, kata suike sendiri ini berasal dari dialeknya Hokian ya, sui yang arti itu air, ke atau ke itu yang berarti ayam ya. Jadi kalau digabungin berarti ayam air, tapi kenapa isinya kodok ya teman berdua, gue kurang tahu tuh ya kenapa. Nah, jadi kalau gue lihat sih emang ini secara look sih sebenarnya sama kayak hidangan-hidangan berkuah kayak pada umumnya gitu teman berdua ya, gak ada yang salah sih. Malah gue lihat ini kayak, gue kira itu tuh paha ayam gitu, tapi ternyata pas gue lihat, gue tonton videonya, taunya ini kodok ya teman berdua ya. Nah, ciri khas penyajiannya itu, dia ini pakai kuah tauco teman berdua ya. Hidangan ini tuh identik banget ya sama kuah yang warnanya itu coklat, gimana, kecoklatan tua gitu, terus gurih ya rasanya, sama harum nih dari campuran si tauco itu sendiri. Kayak yang kita tahu ya, tauco kan itu fermentasi kedelai ya teman berdua, terus bawang putih goreng sama jahe. Nah, tekstur dagingnya sendiri walaupun gua belum makan, tapi katanya daging paha kodok ini tuh lembut dan empuk banget. Kalau gua tonton videonya di TikTok ya teman berdua, mirip, katanya mirip perpaduan antara daging ayam sama daging ikan. Nah, jadi buat kamu mungkin yang siang ini bingung mau makan apa, gua gak bilang gua rekomendasiin makanan ini ya, karena kayaknya makanan itu gak untuk semua orang. Tapi kalau kamu kepo, gitu, penasaran, dan kebetulan di dekat kamu, di daerah-daerah kamu itu ada yang jual, ya gak ada salahnya terus kasih testimoni ke gua, kira-kira bener gak nih rasanya itu selembut itu, seenak itu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Masih di jam-jam makan siang yang makin panas ya, teman Pro 2. Gimana nih, di antara kamu ada gak nih yang masih belum makan, masih belum minum, masih belum ngemil karena bingung gitu ya, kira-kira mau makan apa nih, bosen sama menu yang itu-itu aja. Atau sekarang malah kamu lagi ngantuk nih, lebih kuat rasa ngantuknya daripada rasa lapernya ya, teman Pro 2. Ya, buat kamu yang udah mulai ngantuk ya, jangan sampai lupa makan ya. Kan abis ini kamu lanjut lagi nih aktivitas kerja, kuliah, sekolah, ngerjain tugas ya, gak sih dikejar-kejar deadline lagi. Nah, jadi teman Pro 2, buat kamu mungkin yang siang ini lagi ngantuk-ngantuknya karena mungkin sebelumnya begadang gitu ya, gak bisa tidur, ini ada beberapa minuman yang bisa kamu coba nih sebagai apa ya, seenggaknya bisa meminimalisir rasa kantuk kamu sih, teman Pro 2. Yang pertama itu minuman matcha ya. Ini tuh merupakan apa ya, teh ijo gitu ya sebenarnya basicnya, teman Pro 2, yang punya manfaat dalam membuat orang itu yang minum ini tuh mendapatkan antioksidan, klorofil, serat juga. Nah, kandungan di matcha juga ini sangat berguna buat mencegah penyakit jantung, lawan kanker, sama baik dikonsumsi orang-orang dengan diabetes tipe 2 ya. Dan matcha itu ternyata punya kandungan kafein yang lebih tinggi kalau dibandingkan teh ijo biasa, teman Pro 2 ya. Akhirnya kalau kamu minum matcha ini otomatis mirip-mirip kayak minum kopi berarti ya, kamu bisa dapat kandungan kafeinnya. Dan kayak kita tahu, kafein itu salah satu kandungan yang bisa mencegah rasa ngantuk, bikin kita tuh tetap on terus gitu kan. Tapi teman Pro 2, perlu digarisbawahi ya, matcha itu yang pure matcha ya, jangan kamu minum matchanya matcha latte lah atau matcha yang dikasih topping-topping gula tambahan lagi, jangan. Kalau minum matcha-matcha yang kayak gitu yang udah ada tambahan-tambahannya, sama aja bohong, yang ada makin ngantuk ya, teman Pro 2. Jadi boleh kamu sekarang nih ke coffee shop atau ke minimarket, pesan aja matcha tapi pure matcha ya, teman Pro 2. Atau mungkin kamu lagi gak pengen matcha, pengennya yang ada rasanya, yang ada rasa-rasanya sedikit gitu ya, dan gampang juga dicari, yaitu yogurt, teman Pro 2, bisa jadi alternatif juga. Selain baik buat pencernaan, yogurt juga bisa bikin kamu itu menghilangkan rasa ngantuk ya. Yogurt sendiri emang merupakan makanan dari hasil fermentasi susu, teman Pro 2, yang kita tahu juga, yang emang punya banyak banget kandungan bakteri-bakteri baik ya. Nah, bakteri baik ini yang bikin membantu gitu ya dalam memecah protein dan selanjutnya menghasilkan molekul kecil yang disebut amina biogenik. Buat kamu anak biologi harusnya tahu nih ya. Nah, molekul ini nih yang pada akhirnya akan mengaktifkan saraf di tubuh kita nih dan bikin rasa ngantuk itu hilang, dan tentu aja mata jadi lebih terjaga. Ada dua pilihan, teman Pro 2, kamu mau pure matcha yang emang secara rasa tuh agak pahit ya, atau yogurt nih yang sebenarnya sama-sama gampang dicari, tinggal tentuin aja, teman Pro 2.

Paski Braka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

aman dan lebih tahan lama. Waktunya santai siang.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

Tadi kita udah ngebahas ya hal-hal seputar kuliner Taman Prado 2. Mudah-mudahan bisa jadi referensi atau rekomendasi yang pas ya buat menu makan siang. Tapi jam makan siang udah lewat nih Taman Prado 2. Dan kamu harusnya gak cuma ingatnya makan doang, tapi lupa sama yang namanya olahraga ya. Walaupun sekarang sih bukan waktu yang pas buat olahraga sih. Tapi seenggaknya sampai jam 2 nanti gue bakal kasih kamu update-update menarik seputar dunia olahraga Taman Prado 2 ya. Siapa tahu kabar dari olahraga ini bisa bikin kamu keringetan kayak olahraga beneran. Taunya keringetan gara-gara ngerjain kerjaan ya Taman Prado 2. Dan kabar pembuka ya dari dunia olahraga ini datang dari salah satu pemain nih Taman Prado 2, Edin Dzeko ya, yang resmi memperpanjang kontraknya bersama Schalke selama satu musim penuh. Penyerang asal Bosnia Herzegovina itu akan tetap memperkuat klub

U0 ya atas Fortuna Düsseldorf, dan hasil itu memastikan Schalke kembali tampil di Bundesliga, liga utamanya, liga tertingginya di Jerman ya, tahun 2. Ya, semoga aja dengan makin panjangnya kontrak Edin Dzeko, makin panjang juga, makin banyak juga nih kesempatan buat Schalke tuh semakin baik ya. Karena kayak kita tahu juga tahun 2 Edin Dzeko ini bukan pemain yang enggak ada pengalaman ya. Ini pengalamannya udah banyak banget dan udah beberapa kali ya membela klub-klub besar juga.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Teman Perdua, ada kabar yang cukup penting dan baik banget nih ya. Ini datang dari Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora ya, Teman Perdua Erick Thohir, yang baru aja ngebuka kejuaraan nasional Kejurnas Muay Thai yang bertajuk Indonesia Muay Thai Championship ya. Dan kegiatan ini itu digelar pengurus besar Muay Thai Indonesia ya, PBMI, di Gor Bangyan ya, di hari Rabu hari ini. Nah, di kesempatan ini juga Teman Perdua Erick Thohir ngasih apresiasi ya kepada Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti ya. Ia menilai katanya PBMI ini berhasil nih buat mensosialisasikan lah ya olahraga Muay Thai itu. Jadi olahraga yang populer nih, yang udah mulai rame peminatnya ya di tengah masyarakat. Erick juga sempat memuji olahraga Muay Thai yang bukan saja populer di masyarakat, tapi juga mulai nunjukin prestasinya. Tahun Perdua salah satunya itu yaitu berhasil meraih medali perak ya di ajang SEA Games kemarin tahun Perdua 2025 di Thailand. Pihaknya berharap nih kalau perkembangan Muay Thai kedepannya tahun Perdua ini bisa lebih baik, khusus dari segi prestasi. Bukan cuma rame peminatnya, tapi rame juga nih prestasinya. Terutama nih yang terdekat itu di ajang SEA Games 2027 mendatang di Malaysia.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak kepadaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Kita masih lanjut ya, tahun Pro 2 ngobrolin ya update terbaru dari dunia olahraga. Dan kali ini adalah gini, datang dari Lapangan Hijau Internasional ya. Tepatnya dari Liverpool nih yang terus bergerak aktif ya di bursa transfer musim panas ini dengan membidik. Udah mulai ini nih, udah mulai nandain nih tahun produksi apa kayaknya yang bakal diambil ya. Udah mulai membidik-bidik manja nih winger muda Paris Saint-Germain atau PSG ya, Ibrahim Mbaye. Pemain asal Senegal itu disebut memberikan sinyal positif ya buat bergabung ke Anfield ya, walau diminati sejumlah klub elit di Eropa juga. Ini dilansir dari laporan RMC Sport. Liverpool ini udah menjadikan Mbaye sebagai salah satu target utama nih tahun produksi buat memperkuat sektor kanan ya, sayap berarti ya. Nah, pembicaraan dengan PSG ini diperkirakan segera dimulai setelah sang pemain itu udah mulai memprioritaskan proyek yang ditawarkan klub Merseyside tersebut. Mbaye sendiri tahun kedua ini mulai mempertimbangkan ya hengkang karena minimnya kesempatan bermain nih bersama PSG. Tampil sekitar 30 pertandingan dan mencetak 3 gol musim lalu untuk PSG. Pemain muda itu dikabarkan menginginkan peran yang lebih sentral lagi, lebih besar lagi tahun kedua ya. Dan PSG ini membanderol Mbaye sekitar 50 juta euro. Atau sekitar itu banyak banget sih kalau dirupiahin tahun kedua ya. Nilai tersebut juga dianggap sepadan ya dengan potensi yang dimiliki sang pemain tahun kedua setelah penampilannya bersama tim nasional Senegal menarik nih perhatian klub-klub Eropa.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Kita sudahi tamu kedua ya, pembahasan seputar dunia olahraga ya. Tadi rata-rata sih kalau kabar dari lapangan hijau mancanegara ya. Kayaknya tadi nggak ada yang kabar dari, ada satu ya tamu kedua kabar dari Indonesia nih. Lagi sepi kayaknya ya olahraga di Indonesia, justru ramainya dari olahraga-olahraga mancanegara. But anyway, abis ini sampai jam 3 tamu kedua gue bakal tetap lanjut ya nemenin kamu. Dan kita bakal ngebahas ya hal-hal menarik seputar dunia entertainment. Jadi buat kamu yang lagi nungguin banget ya kabar terbaru dari artis, dari penyanyi, musisi, aktris, aktor favorit kamu tahun kedua, wajib banget stay tune di sini aja. Dan tentu aja kamu masih bisa banget, masih boleh banget buat request lagu di 081 1145 1016, atau bisa juga ke Instagram di @rrianderscorespro2banten.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: tadi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong? Tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
4: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
5: Santai, oi.
6: Santai aja sih.
0: Santai aja kali.
6: Santai.
0: Waktunya santai siang.

100,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu, dan gak kerasa banget ya tahun Pro 2 ini udah jam 2:30 aja ya di waktu penghujung siang hari ini. Bentar lagi kita masuk ke jam-jam sore hari, jam-jam chill, jam-jam adem sejuk ya tahun Pro 2. Dan kayak yang tadi gue bilang sampai jam 3 kita masih lanjut ya di santai siang. Dan kali ini ada kabar yang menarik banget, tahun Pro 2 datang dari rumah produksi Falcon Pictures ya, yang kembali menyiapkan proyek adaptasi dari film Korea Selatan ya. Ya kali ini Falcon menghadirkan versi Indonesia dari film aksi komedi yang judulnya itu Midnight Runners atau Pelari Tengah Malam yang sukses besar ya saat dirilis di tahun 2017, tahun Pro 2. Film ini akan disutradarai oleh Daniel Rifki, sementara dua karakter utama yang pada versi original itu kan diperanin sama Park Seo Joon sama Kang Hanul. Nah, akan dimainkan nih, kalau versi Indonesia itu dimainin sama Kiesa Alvaro dan juga Paul Aro. Kabar ini diumumin lewat media sosial resminya ya, Falcon Pictures, meski belum mengungkap jadwal penayangan. Tahun kedua rumah produksi ini udah mastiin ya, proyek remake, ya ini bisa dibilang film Korea itu tengah dipersiap. Kan. Atau mungkin kamu udah tahu spill-spillnya tipis, boleh kali di-share-share ya. Kira-kira durasinya berapa lama, apakah jalan ceritanya sama persis, atau ada twist-twist yang berbeda nih yang udah disiapin sama sutradara.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic. Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Belakangan ini, pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

Teman Pro 2, kamu tahu aktor kondang, aktor yang enggak pernah enggak keren ya, Reza Rahadian yang secara look sih ya mirip-mirip sama gua 11-12 lah ya. Banyak yang gak terima kayaknya gue bilang kayak gitu tahun kedua. But anyway, jadi Reza Radian ini kembali mengepakkan sayapnya nih tahun kedua, kembali menggarap film panjang setelah debut penyutradaraannya lewat film Pangku ya di tahun 2024. Nah, proyek terbaru pria berusia 39 tahun itu ya tahun kedua udah mau kepala 4 tapi looksnya masih muda emang ya Reza Radian nih. Dia punya judul proyek terbarunya itu Kasparina tahun kedua. Ini mungkin dari bahasa Latin kayaknya ya. Film ini juga bakal memulai perjalanannya di kancah internasional terlebih dahulu ya tahun kedua, yaitu dengan mengikut Asian Project Market 2026 ya sebagai bagian dari Busan International Film Festival atau BIFF. Kabar ini diumumin resmi ya rumah produksi Gambar Gerak lewat akun Instagramnya. Nah, film Kasparina ini bisa dibilang proyek film panjang Reza yang kembali ya diproduseri sama Arya Ibrahim dan Gita Farah. Di proyek film ini Taman Pradua, Reza turut menggandeng sineas Kamila Andini ya sebagai rekan penulis skenario. Kolaborasi keduanya ini jadi salah satu daya tarik utama film ini juga ya yang akan dipresentasikan di Asian Project Market di Busan, Korea Selatan.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Pandu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Waktunya santai siang.

Sekarang waktu Unifa Pro 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama Taman Pro 2 yang datang dari pemerintah yang menargetkan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga atau jargas mencapai 1,45 juta sambungan rumah hingga tahun 2029. Program ini menjadi bagian strategi memperluas akses energi bersih Taman Pro 2 sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Muhammad Kodari mengatakan pembangunan jargas dijalankan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Beralih ke kabar selanjutnya tahun kedua, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Serang melakukan penanda tanganan perjanjian kerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Pandeglang di Kantor Bapenda Pandeglang pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Kolaborasi strategis ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah, khususnya tahun kedua percepatan pengurusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Kepala KPKNL Serang Swastiko Purnomo menjelaskan, integrasi pelayanan ini diberlakukan bagi objek barang yang terjual melalui proses lelang resmi instansi vertikal. Masyarakat pembeli aset lelang kini tidak perlu lagi mendatangi kantor berbeda karena proses administrasi dapat diselesaikan langsung secara terpadu di KPKNL Kota Serang. Info

0: Dan informasi ketiga tahun pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk dasarian 1 Agustus 2026, periode 1 sampai 10 Agustus. Dalam pemutakhiran BMKG tersebut, sejumlah wilayah di Pulau Jawa masuk kategori awas, menandakan risiko kekeringan berada di level tertinggi. BMKG menjelaskan juga tahun pro 2, kekeringan meteorologis merupakan kondisi ketika curah hujan berada jauh di bawah normal dalam periode tertentu. Situasi ini ditandai dengan meningkatnya suhu udara, berkurangnya kelembapan, dan tingginya laju penguapan yang menyebabkan cadangan air terus menurun. Hingga awal Agustus 2026, sekitar 74% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sekian untuk Pro 2 hari ini. Selain ini, teman-teman Pro 2, kita lanjut di segmen Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria. Sore ceria.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget ya tahun Pro 2 ini udah memasuki jam-jam sore hari, jam-jam istirahat lagi sih kalau kamu istirahat ya. Atau mungkin kamu nanggung deh, mau nyelesain aja semua kerjaan kamu biar pulang tuh gak ngerjain apa-apa lagi gitu ya. Apapun kondisi kamu di hari ini, semoga sehat-sehat terus, apapun aktivitas kamu juga. Gue bakal masih tetap nemenin kamu sampai jam 7 di sore ceria hari ini, Taman Pro 2 edisi tanggal 5 ya, 5 Agustus 2026. Tapi harusnya di tanggal-tanggal sekarang kamu kerja juga masih semangat sih ya. Masih tanggal muda soalnya nih Taman Pro 2. Anyway, di sore ceria ini kita akan sedikit chill-chillan ya. Setelah tadi panas-panasan bareng di santai siang, di sore ceria ini kamu boleh banget mungkin cerita-cerita ringan Taman Pro 2, cerita sore versi kamu. Sembari gue puterin ya lagu-lagu dan kasih kamu info-info ringan lah buat menemani kamu di sore hari ini. Jadi buat kamu yang mau cerita-cerita, kamu lagi ngapain, abis dari kerja, abis dari kuliah mau kemana, lagi sama siapa, boleh di sharing aja Taman Pro 2 ke WhatsApp-nya Pro 2, nanti bakal gue bacain ya buat seru-seruan aja di sore ceria hari ini. So, gue tungguin cerita sore versi kamu ke WhatsApp kita di 081-1145-1016 atau bisa juga di Instagram ya, langsung DM aja di akunnya RRI Pro 2 Banten @RRI_Pro 2 Banten.

0: Eh Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria. Sore ceria.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Ya, jangan lupa dengerin 101.6 Pro 2 Banten.

Balik lagi di Sore Ceria, gak kerasa banget tahun Produe ini udah jam 15:45 ya. Semoga kamu masih sehat dan semangat terus. Tapi sembari nemenin aktivitas kamu mungkin yang udah mulai santai, udah masuk jam-jam istirahat. Ini ada informasi yang cukup penting tahun Produe, ya datang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon yang katanya mereka ini lagi berencana buat memperkuat pendidikan pencegahan perilaku menyimpang melalui penguatan materi di sejumlah mata pelajaran. Bisa dibilang ini mungkin salah satu bentuk pembenahan karakter ya, lewat jalur yang menurut gue ini cukup smooth ya. Baik lagi, karena penguatan materinya itu ada dimasukin ke beberapa mata pelajaran, mungkin biar masuk ilmunya tuh, biar masuknya tuh makin mudah kali ya ke anak-anak khususnya jenjang SD sampai SMA nih. Dan ini Taman Produe sebagai langkah preventif ya menghadapi dampak negatif perkembangan teknologi digital kayak sekarang. Walaupun demikian, di sisi lain Taman Produe materi yang dikasih itu nggak dijadikan sebagai mata pelajaran baru ya, melainkan disatuin atau diintegrasiin gitu ke dalam mata pelajaran yang udah ada. Contohnya kayak pendidikan agama sama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, atau kalau disingkat itu PPKN kayak gitu ya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon juga, Heni Anita Susila, ini bilang tahun Produe penguatan materi ini akan menjadi bagian dari muatan pembelajaran ya, buat mendukung program pembentukan karakter peserta didik sejak usia dini. Anak perlu dibekali pemahaman tentang nilai-nilai agama, moral, etika, budaya, sampai ke norma ya, biar mampu membedakan nih mana perilaku yang salah, mana yang menyimpang tahun Produe. Jadi bisa dibilang ini cukup membantu buat kamu di luar sana tahun Produe, mungkin kamu udah punya putra, udah punya putri atau saudara kamu. Seenggaknya program ini bisa ngebantu orang tua di luar sana biar mungkin nggak terlalu capek gitu ya, buat mendidik etika, buat ngasih ilmu moral nih ke anak-anaknya.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Bangun tidur, buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
2: Oh no!
1: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

0: di Pro 2.
1: Belakangan ini pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

Oke, teman berdua, enggak kerasa banget ya, dan sebentar lagi di jam 4 lewat 10 kurang lebih 6 menit lagi dari sekarang, tahun kedua kita masih lanjut di segmen Sore Ceria dan bakal ada yang beda, bakal ada yang spesial. Di sini gue nggak siaran sendirian, nanti gue bakal ditemenin sama bintang tamu yang keren dan kita bakal ngobrol-ngobrol manja lah ya di Sore Ceria hari ini. Jadi buat kamu tahun kedua yang kepo, kira-kira siapa bintang tamunya, gue bakal ngobrol bareng siapa, stay tune terus di sini aja. Dan tentu aja di Sore Ceria nanti sampai jam 7, kamu juga masih boleh buat request lagu atau mungkin titip salam buat orang-orang yang lagi kamu kangenin, bebas siapapun, keluarga, teman, pacar, mantan juga boleh. Kalau kamu kangen sama mantan tahun kedua, tinggal request aja semua lagu yang mau kamu putar di sore ini di WhatsApp kita di 081 1145 1016 atau bisa juga di DM aja langsung ya di @rri_pro2banten.

0: 101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Kayak yang tadi aku bilang tahun Pro 2, kalau kali ini aku sampai kurang lebih sampai jam 5 nanti ya bakal ngobrol seru bareng bintang tamu yang keren dan udah hadir bareng aku di sini teman Pro 2. Di sini udah ada Christian Ferold Purba dan Valerina Gresa Tening. Tapi sebelum kita lanjut yeping, lanjut ngobrol-ngobrol, kita sapa dulu aja kali. Halo, selamat sore Kak.
1: Halo, selamat sore.
0: Oke, gimana kabar, sehat? So far so good.
1: Puji Tuhan, sehat luar biasa.
0: Luar biasa, bahagialah
2: bahagia.
0: Ya.
2: Sangat bahagia.
0: Ini kalau aku gak salah nih, yang Christian Ferold Purba ini panggilannya Ferold ya?
2: Ya, benar mas.
0: Ferold apa Farold nih anaknya nih?
2: Ferold boleh mas.
0: Biar bule dikit lah ya, ya. Biar ganteng lah gitu kan, bener namanya. Kalau yang sebelahnya nih Vale.
1: Vale, benar. Tapi bukan parkir ya?
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Pakai rompi kalau yang gitu ya. Oke, jadi teman Pro 2 udah hadir bilang aku di sini ada Ferold dan juga Vale yang merupakan kalau Ferold ini dia terbaik satu putra duta bahasa Provinsi Banten.
2: Benar,
0: 2026. Mas. Kalau Vale ini terbaik satu putrinya ya, duta bahasa Provinsi Banten 2026. Dengar-dengar katanya bakal ngejabat sampai tahun 2035 ya.
1: Waduh. Itu kelamaan itu.
0: Kelamaan ya. Tapi itu biasa berapa tahun ya pergantian itu ya?
1: Biasanya satu tahun.
0: Oh, satu tahun
1: setiap
0: ya.
1: Setiap satu
0: tahun. Oke, okay. Jadi teman Pro 2 tema kita hari ini ya, Vale dan Ferold juga. Itu kan prestasi krida, kebahasaan, dan kesastraan tutur Duta Bahasa Provinsi Banten. Oke, okay, mungkin banyak teman Pro 2 nih, ya banyak pendengar yang belum tahu tutur. Ini nama apa nih? Boleh dijelasin nggak?
2: Oke, okay. Tutur sendiri sebenarnya merupakan sebuah singkatan ya mas.
0: Mm-hmm.
2: Jadi tutur itu adalah sebuah program kampanye yang dimana okay. kami ingin agar siswa-siswa SMA itu mm-hmm. bisa semakin paham dan juga semakin memahami mengenai ujaran-ujaran yang tertib dan juga yang seharusnya diucapkan mas.
0: Oke. Okay.
2: Karena tutur itu sendiri merupakan sebuah singkatan, jadi ada kepanjangannya.
0: Apa tuh?
2: Kepanjangannya adalah tumbuhkan ujaran, tertib, unggul, dan ramah.
0: Wow, plus dulu. Oke, kompak ya. Udah cocok. Udah berapa lama nih chemistry-nya dapat nih?
1: Wah, 3670 tahun.
2: Tahun benar banget.
0: Itu tadi punchline-nya lucu tuh tadi. Oke, jadi tutur nih program
2: yeah.
0: yang bisa dibilang kalau tadi aku nangkep sih intinya memperbaiki apa ya? Mungkin cara ngomong ya.
2: Iya, yeah, benar
0: khususnya
2: mas.
0: Khususnya anak-anak.
2: Benar,
0: anak SMA.
2: Anak SMA. Karena yep. kan sekarang ini terlalu banyak ataupun kita bisa melihat banyak sekali kasus mengenai pelecehan verbal ya mas.
0: Oh iya lagi.
2: Nah, jadi kami ingin memperbaiki permasalahan yang ada di situ.
0: Iya, dan pelecehan verbal ini gak cuma di sekolah tapi di online juga bisa tuh.
2: Iya
0: ya kan. Jadi kalau dari base-nya, dari omongannya udah kejaga, harusnya secara ketikan juga bisa kejaga tuh ya bahasanya ya. Tapi sebelum lanjut nih ngomongin programnya, itu bahasan utama kita. Kenalan dulu mungkin nih kalau Christian Ferold sendiri dari mana, Vale dari mana, dari asal dari sekolah mana, mungkin bisa juga dikasih tahu. Kenalan dulu aja kita.
2: Oke, mas.
0: Siapa dulu nih?
2: Mungkin Vale dulu mungkin ya.
0: Ladies first, ladies first. Oke.
1: Baik, mungkin teman-teman, halo, perkenalkan, nama aku Valerina Gresa Tening.
0: Oke. Okay.
1: Dan asal Universitas Bina Nusantara.
0: Oke, okay. Asli Banten?
1: Asli Banten, okay. Asli Tangerang.
0: Oke, okay, walaupun agak mikir tuh tadi itu ya, agak mikir, ini gue asli Banten bukan, ini Tangerang ya. Oke, okay, kalau Ferold?
2: Kalau saya kebetulan tetanggaan nih mas.
0: Oh iya?
2: Kalau misal tadi Vale Tangerang, saya Tangerang Selatan. Tapi saya coba sapa teman-teman dulu ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Christian Ferold Purba, biasa dipanggil Ferold. Saya berasal dari Politeknik Keuangan Negara STAN.
0: Oke, okay, wow, thank you nih udah hadir jauh-jauh nih ya. Tapi emang tinggal di sana apa ngekos nih di Serang?
2: Kami sekarang ngekos mas,
0: oh,
2: di Serang.
0: Anak jadi, kos ya?
2: Iya. Mm-mm.
0: Anak kos ini biasanya walaupun tanggal muda juga kayaknya belum bisa foya-foya nih ya.
2: Iya benar banget.
0: Kasih tanggal muda nih ya. Oke okay, oke. Okay. Vale dan Ferold sebelumnya congrats udah jadi juara satu, gimana feelnya pas udah dapet gelar duta nih?
2: Jujur sampai hari ini masih belum percaya Vale.
0: Jujur,
2: ya.
0: Jujur. Senang dan happy lah ya. Dan kalau boleh tahu itu prosesnya berapa lama ya Ferold, Vale? Dari awal proses sampai kalian tuh sampai ada di titik sekarang nih?
1: Kurang lebih. Dua bulan.
2: Iya, benar
1: tahap
2: banget.
1: Tahap awal sampai detik ini.
0: Itu tahap awal apa Jum? Pendaftaran kayak gitu ya. Terus apa lagi tuh?
1: Next. Ada seleksi berkas, ada wawancara, bahkan kita juga masing-masing itu ada membuat krida ya, atau program kerja itu sendiri.
0: Oke, okay, krida, program kerja. Oh, bisa dibilang berarti tutur, ini itu program kerjanya.
2: Iya, betul banget.
0: Tutur
2: mas.
0: Ini ya. Dan itu biasanya tiap tahun beda-beda atau emang sama?
1: Tiap tahun beda-beda.
0: Kalau tahun sebelumnya? Boleh di spill gak apa tuh?
1: Boleh kali ya Vale.
2: Boleh banget Vale.
1: Menurutku di antara semua kerida yang sudah dilakukan itu, Duta Bahasa Provinsi Banten itu berbagai macam ya kak.
0: Okay.
1: Setiap tahunnya berbeda-beda. Dan salah satu yang menarik perhatian adalah Ekalaya.
0: Ekalaya.
1: Ekalaya okay. ini program yang mengajarkan pramugara dan pramugari
0: wow.
1: tentang berbahasa yang baik dan benar, terutama berbahasa dalam pelayanan ya, lebih tepatnya begitu. Okay. Itu yang menurut saya sangat unik gitu.
0: Oke, okay, beda nih.
1: Iya, ya. Benar.
0: Ini program kerja sebelumnya berarti ya. Benar. Itu yang nentuin program kerja itu apakah dari kalian sendiri sebagai pemenang atau emang udah ditentuin sama panitia mungkin apa gimana?
2: Jadi kami setiap tahunnya itu memiliki yang namanya angkatan, Mas.
0: Oke. Okay.
2: Jadi setiap angkatan itu akan melakukan kesepakatan krida dengan tema seperti apa yang akan diangkat.
0: Gitu, oh, Mas. Itu di awal itu ya?
2: Iya, Mas.
0: Di awal kayak gitu ya. Oke, okay, oke. Okay. Soalnya aku kira tuh menang dulu baru nentuin nih kalian programnya apa. Enggak ya, berarti ya?
2: Sebenarnya itu berdasarkan kesepakatan. Jadi karena dalam salah satu tahapan itu kami ada mengumpulkan krida atau masing-masing orang itu akan memiliki idenya masing-masing.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak misalnya awalnya Vale itu memiliki krida tersendiri dan juga saya punya krida tersendiri juga, Mas. Jadi nanti setelah kami menang, kami mulai merembukan kira-kira krida mana yang paling cocok dan paling tepat untuk kita terapkan di Banten.
0: Oh, ini tuh ide individu awalnya ya?
2: Awalnya,
0: ide dari ya, masing-masing beda-beda.
2: Ya, tapi setelah kita rembukan bersama dan juga kita gabungkan nih kira-kira pengembangannya seperti apa, itu jadi ide angkatan.
0: Wow,
2: ya.
0: Yang tutur ini dari siapa?
2: Kalau tutur itu dari teman kami yang ada di Universitas Multimedia Nusantara.
0: Oke, okay, dan itu rembukannya ya, maksudnya diskusinya tuh lama nggak atau sebentar kayak?
1: Wah, ini alot intensif. Dan panjang.
0: Wah, ini ada debat-debat lucu kayaknya nih.
1: Iya, pasti ada dinamika dalam kelompok okay, itu.
0: Oke, okay. Itu berapa lama?
1: Kurang lebih satu bulan ya,
2: satu bulan.
1: Untuk membahas pemilihan topiknya.
0: Satu bulan?
1: Iya.
0: Buat nentuin krida tuh satu bulan?
1: Benar, ya, karena wow. kami harus memiliki sasaran yang tepat dan memiliki dampak yang nyata dan terukur.
2: Iya.
0: Wow, oke. Okay.
2: Bahkan setelah tema yang ditentukan, kami juga harus memilih lagi kira-kira instrumen dan luaran seperti apa yang paling cocok, Mas.
0: Wow, oke, okay. Berarti nggak cuman ini kita sepakatnya apa, tapi efek panjangnya juga harus dipikirin.
2: Iya.
0: Benar, kayak gitu ya. Satu bulan, kenapa pada akhirnya tutur yang menang nih, dipilih gitu program ini?
2: Karena kami melihat isu yang sedang terjadi sih, Mas. Karena kalau misalnya kita melihat di lingkungan Provinsi Banten, terkhusus Serang, itu dampak ataupun kasus-kasus terkait pelecehan verbal itu cukup masif. Apalagi kalau misalnya kita melihat dari segi media sosial ya.
0: Okay.
2: Karena globalisasi ini kan semakin masif. Dan juga siswa-siswa itu tidak bisa memilih kira-kira kata-kata mana yang sebaiknya diucapkan dan juga kata-kata yang sebaiknya tidak diucapkan. Walaupun sebenarnya pelecehan verbal ini bukan permasalahan yang baru terjadi tahun ini ya.
0: Oh, yeah.
2: Setiap tahun juga ataupun dari beberapa tahun sebelumnya juga pelecehan verbal itu sudah sering terjadi. Tetapi terlalu sering dinormalisasi.
0: Oh gitu. Ya, oke, okay. Berarti bukan rame, itu bukan sekarang doang.
2: Iya, karena pelecehan verbal itu sesederhana seperti misalnya kita menyapa teman kita nih
0: okay,
2: dengan candaan tapi mengarah ke ciri-ciri fisik yang merendahkan teman kita.
0: Okay.
2: Seperti misalnya membicarakan terkait warna kulit dan juga hal-hal lain sebagainya, Mas.
0: Wah, jujur aku pernah sih manggil teman, "Woi lo," gitu misal pakai warna kulit itu enggak boleh berarti ya.
2: Enggak boleh, Mas.
0: Aduh, jadi takut nih akunya. Oke, itu salah satunya. Terus mungkin penyebab lainnya apa? Mungkin karena emang kebanyakan yang para tanda kutip ya pelaku pelecehan verbal itu anak sekolah, makanya tutur ini diambil atau gimana?
1: Wah, mungkin selain daripada penggunaan kata-kata yang diucapkan oleh anak sekolah, kita juga melihat bahwa Kemendikdasmen ini punya visi dan misi, punya tujuan sendiri.
0: Okay.
1: Di tahun 2026 itu ada peraturan Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang lingkungan yang aman dan nyaman, lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Jadi ini menjadi salah satu tujuan kami mengangkat isu ini supaya mampu juga mewujudkan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN ini.
0: Oke, ini bisa bilang salah satu bentuk apa ya, kontribusi lah ya.
1: Kontribusi nyata gitu ya. Dari Duta Bahasa, benar.
0: Oke, dalam membantu pemerintah gitu ya, balik lagi ya. Tapi yang benar sih, aku setuju ya, karena emang ya aku pernah SMA, SMP, dan emang walaupun konteksnya bercanda, tapi mungkin karena sering ditutupi sama label bercanda, apa ya, kata-kata yang itu tuh udah nyerempet-nyerempet ke pelecehan tuh makin normal didengar gitu loh ya. Ya itu sih, semoga nanti kedepannya tadi di Banten sendiri, apalagi udah banyak ya di Banten sendiri yang apa ya, anak-anak yang dia belum tahu nih mana kata-kata yang itu pelecehan, maksudnya mana yang udah over, mana yang mungkin masih bisa diterima kayak gitu ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya dengan program tutur ini bisa makin apa ya, menyadarkan kali ya anak-anak SMA ya.
1: Benar.
0: Berarti emang SMA itu yang paling banyak biasanya kasus-kasus pelecehan.
2: Jadi ada alasan tersendiri, Mas, kenapa kami mengambil sasaran anak SMA.
0: Kenapa tuh?
2: Karena kalau misalnya kita melihat secara tingkah perilaku anak-anak SMA, ini merupakan remaja yang sedang menuju masa peralihan ke usia dewasa,
0: Mas. Iya.
2: Jadi kalau misalnya kami mengambil tahapan di usia SD atau SMP, kami melihat adanya mungkin

0: lah, secara emosional, secara kedewasaan berpikir kayak gitu ya. Tapi jujur nih teman pro 2, aku kan sering bercanda juga nih sama teman tongkrongan gitu ya. Jadi agak takut nih mau bercanda nih. Jadi buat kamu juga teman pro 2 mungkin dengan berjalannya talk show hari ini makin sadar, sama kayak aku juga lagi belajar juga, masih belajar mana nih kata-kata yang emang pantas, yang enggak masuk ke kata-kata pelecehan sama enggak kayak gitu ya. Oke, lanjut nih Feral dan juga Vale. Momen apa di antara proses 2 bulan tadi yang paling nempel di otak? Pas momen apa tuh?
1: Momen mungkin selama ini ya, Kak ya. Proses pemilihan itu sendiri, seleksi itu.
0: Oke. Okay.
1: Karena banyak sekali dinamika, tidak hanya dari diri sendiri tapi juga dari teman-teman yang lain, karena kami juga belajar untuk memahami satu sama lain. Okay. Terutama di bagian final. Itu final raya, kami sudah terpilih 20 besar yang ditetapkan untuk menjadi satu angkatan. Kami akan bekerja selama 1 tahun penuh bersama-sama. Jadi ini merupakan momen yang paling berharga begitu.
0: Okay. 20 orang dengan cara pikir yang beda-beda, emosi yang beda-beda, dan dengan apa ya, mood yang beda-beda juga. Mungkin ada yang cepat bad mood kali ya. Apa jangan-jangan Feral cepat bad mood nih?
2: Cepat lelah.
0: Cepat lelah nih. Oh, itu yang berkesan buat Vale ya. Bener. Dimana bonding ya ini masuknya ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Bonding dengan 20 orang. Kalau dari Feral sendiri ada nggak yang paling berkesan pas kapan?
3: Kalau dari saya pribadi, salah satu tahapan tes itu ada yang paling berkesan ialah tes unjuk talenta, Mas.
0: Oke, got talent nih.
3: Iya, Jadi itu. Jadi di unjuk talenta ini kami masing-masing dari 20 orang itu menampilkan bakatnya masing-masing, Mas.
0: Oke.
3: Ada yang bernyanyi, ada yang menari, ada juga yang monolog.
0: Oke.
3: Kalau saya pilih yang monolog. Kebetulan di penampilan kemarin itu juga monolog pertama saya, Mas.
0: Hah? Ya, tapi kenapa bisa pede? Monolog aja deh gitu.
3: Karena saya rasa sebagai seorang yang sudah terpilih ya dari 20 orang. Jadi karena 20 orang ini sudah resmi menjadi seorang duta bahasa. Saya rasa memang kami sudah layak dan juga harusnya berani untuk menampilkan apapun itu.
0: Okay. First time itu ya monolog. Itu apa? Kamu apa? Puisi atau apa monolog itu?
3: Saya monolog itu kebetulan saya membuat skenario tersendiri, Mas. Jadi skenarionya ialah ada seseorang anak.
0: Dia
3: itu awalnya berasal dari desa kecil. Dan dia merantau ke kota besar. Tapi ketika ia sampai di kota besar, orang tua itu menuntut untuk dia mempelajari bahasa asing. Dan ketika ibunya menghubungnya terakhir kali sebagai isi pesan wasiat ya, Mas. Ibunya ini menyampaikannya dengan menggunakan bahasa daerah. Tapi karena ia tidak mampu lagi menguasai bahasa daerah karena sudah lama ditinggalkan dan hanya mampu menguasai bahasa asing, jadi ia tidak mampu untuk memahami isi pesan terakhir dari ibunya itu sendiri.
0: Ya, sad ending dong.
3: Iya,
0: aduh, kira tapi ending tadi. Oh, berarti cerita ya bisa dibilang ya.
3: Iya,
0: kayak cerita ke audiens kayak gitu ya. Kalau Vale sendiri waktu itu nunjukin bakatnya apa?
1: Wah, kalau Vale sendiri itu menampilkan tari.
0: Wah, kelihatan sih aura-aura penarinya ya. Kelihatan nih.
3: Desa penari.
0: Beda tuh kalau itu serem tuh. Tari apa waktu itu, Vale?
1: Tari itu menggambarkan anak rantau juga. Yang merantau dari satu pulau ke pulau lain. Dan diberikan wejangan. Dan untuk tidak meninggalkan budayanya sendiri. Jadi tariannya itu menggambarkan bahwa meskipun kita pergi ke tempat lain, ke tempat jauh, kita tetap harus mengingat akar identitas kita, begitu.
0: Wah, kalau itu kan maknanya dalam tuh ya. Kalau Vale tadi masih sedih nih aku dengerinnya, jujur aja nih. Kebawahnya sampai rumah nih pikirannya nih. Aduh, sayang banget ya gitu. Oke, berarti bisa bilang prosesnya itu cukup banyak. Administrasi, unjuk talent juga gitu ya. Tapi ada latihan ini gak mungkin masa-masa kalian tuh dilatih public speakingnya misal? Itu ada gak?
1: Itu kita mendapatkan pembekalan yang luar biasa dari Duta Bahasa sendiri dalam proses pemilihan. Terdapat beberapa pembekalan ya. Ada teknik bicara publik, terdapat juga artikel kebahasaan, cara penulisan, seperti itu. Jadi memang dibekali banyak hal tentang kebahasaan dan kesastraan itu sendiri.
0: Oh, bukan cuman ngomong ya, tapi nulis juga.
1: Benar.
3: Karena dalam salah satu tahapan tes, kami juga melaksanakan tes UKBI, Mas. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Jadi sebelum kami melaksanakan tes UKBI, kami melaksanakan terlebih dahulu pembekalan. Jadi di pembekalan ini kami diajarkan terkait tanda baca, dan juga cara menulis kalimat yang benar itu seperti apa.
0: Woi, berarti kali ini harusnya nggak ada nih di grup WA tipe-tipe, nggak ada nih ya?
3: Seharusnya tidak ada.
1: Diusahakan ya.
0: Soalnya kadang apa ya, permasalahan aku tuh kalau lagi yapping-yapping tuh tipe. Kadang-kadang ada tips nggak sih biar nggak ngetipe gimana?
1: Mungkin lebih memperhatikan apa yang kita tulis ya.
0: Oh iya sih ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Atau nggak, jempol aku kayaknya kegedean nih. Sekali pencet 3 huruf nih langsung kepencet ya. Oke, Vale dan Feral. Udah cukup banyak pengalaman pembelajaran yang udah diambil tentunya di proses yang sama. Pas itu 2 bulan

0: bukan 2 bulan yang singkat lah ya. 2 bulan yang pasti padat banget, capek banget, dan kalian waktu itu masih kuliah.
1: Benar, masih kuliah.
0: Masih ngejalanin mata kuliah.
1: Benar.
0: Manajemen waktunya gimana?
1: Ini juga menjadi salah satu tantangan kali ya.
2: Sampai hari ini
1: Sampai hari ini, benar sekali. Okay. Kalau dari Farod gimana?
0: Gimana tuh?
2: Kalau dari saya lebih ke penentuan jadwal setiap jamnya ya, Mas. Jadi maksudnya karena dalam satu hari kita punya 24 jam,
0: okay,
2: kita harus bisa memaksimalkan kira-kira kalau misalnya saya melaksanakan agenda di Serang, saya itu harus membagi waktu saya seperti apa, misalnya waktu belajar, waktu perjalanan juga, karena perjalanan dari Serang menuju Tangerang Selatan lumayan lama ya,
0: lumayan.
2: Mas. 3 jam perjalanan.
0: Yeah.
2: Jadi kayak bagaimana kita bisa membagi waktu-waktu tersebut dengan terorganisir gitu, Mas.
0: Wow.
2: Bahkan pagi ini saya di kampus saya di PKN STAN itu baru saja melaksanakan tes TKK, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Jadi TKK adalah tes kebugaran jasmani. Jadi mana kami melaksanakan lari 12 menit lagi, ada push up dan juga ada sit up. Jadi alasan kenapa saya masih bisa berada di sini ialah karena ada manajemen waktu yang baik. Jadi setelah pelaksanaan TKK saya langsung menuju ke stasiun dan juga langsung menuju ke Serang lagi.
0: Gak capek.
2: Karena saya sebagai duta bahasa, jadi saya sudah berkomitmen, Mas.
0: Oke, salut sih, respect nih, izin nih, paginya fisik ya kan, lanjutnya kereta, ya desek-desekan di kereta.
2: Ibaratnya paginya fisik, siangnya kita bertutur.
0: Oke, keren nih, stamina sih udah salut nih staminanya. Aku malu sih, yang lari cuma 2 meter aja udah ngap nih kayaknya nih.
2: Mungkin karena masih generasi muda ya, Mas ya.
0: Kalau Vale sendiri gimana tuh ngebagiin waktu?
1: Wah, kalau Vale lebih mungkin anaknya karena perfeksionis, jadi semuanya harus dijadwalkan menggunakan fitur-fitur yang ada di gawai ya. Jadi menggunakan yang namanya Google Calendar gitu. Jadi lebih terorganisir, diagendakan mana yang waktu main, mana yang waktu belajar. Mungkin sama seperti Farold, tapi lebih terstruktur lagi gitu, lebih terlihat lagi gitu.
0: Perfeksionis soalnya nih.
1: Perfeksionis soalnya, jadi saya nggak mau mungkin ada waktu yang terbuang sia-sia. Kalau bisa belajar di perjalanan, saya akan belajar di perjalanan, memanfaatkan semua waktu yang ada.
0: Masih bisa belajar masih di perjalanan.
1: Masih bisa.
2: Masih, Mas.
0: Kalau aku yang ada antara dua pilihan, bukan belajar, antara mabok kalau nggak tidur.
1: Tidur.
0: Tapi kalian ngelakuin itu berarti nggak cuma sehari dua hari kan, selama proses itu kan?
2: Iya, benar, Mas.
0: Pernah demam gak? Wah,
1: itu panas dingin sih kita ya.
0: Meriang, meriang. Pernah tuh ya?
1: Pasti.
2: Pasti, Mas.
0: Jangan
2: pasti
0: bilang pas meriang tetap belajar.
2: Tidak ada pilihan
1: tidak
2: lain.
1: Tidak ada pilihan lain ya.
0: Respect, salut. Oke. Tapi terbayar lah ya. Semua pengorbanan, waktu, ya kan, otak, jasmani juga. Ya alhamdulillah sekarang udah terbayar. Puji Tuhan, kayak puji gitu Tuhan. Ya. Oke. Okay. Teman Pro 2, kita masih lanjut ngobrol bareng Farold dan juga Vale. Tadi kita udah sedikit kenalan siapa itu Farold, siapa itu Vale, ya kan gimana nih keseharian mereka yang ternyata emang kalau mau jadi duta, mau mencapai achieve sesuatu emang capek ya gitu kan. Jadi Teman Pro 2, buat kamu yang kepo topik kita selanjutnya apa, abis ini kita bakal lanjut ngomongin lebih intim lagi, lebih detail lagi soal si duta itu sendiri. Tapi kita harus break dulu, dan kamu kalau mau tanya-tanya ke Farold dan juga Vale boleh lewat WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga misal kamu malas buka WhatsApp karena banyak notif ya. Apalagi notif-notif dari orang-orang gak penting gitu. Dari mantan juga mungkin ya. Bisa langsung DM aja ke Instagramnya RRD Pro 2 Banten. Di @RRD_Pro 2 Banten. Stay tune, Teman Pro 2.

0: Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Pro 2 Banten.
1: Oke, teman Pro 2, kita masih lanjut ngobrol bareng Farold dan juga Vale. Tadi udah kenalan, ya kamu harus udah kenal nih siapa itu Farold, siapa itu Vale, gimana cara mereka itu bisa sampai ada di titik ini, prosesnya kayak apa, seberat itu, bahkan aku aja masih amazed, masih kepikiran kok ada manusia tuh staminanya gak habis-habis gitu ya, kayak Farold sama Vale ini ya. Dan kita lanjut ngobrol soal si program tuturnya itu lagi nih ya, Farold dan Vale. Ini bentuk kegiatannya nanti apa nih dalam pelaksanaannya si tutur itu sendiri?
2: Kalau bentuk pelaksanaannya itu adalah edukasi pencegahan pelecehan verbal melalui intervensi kebahasaan dan literasi. Jadi di dalam edukasi ini tidak hanya apa ya memberikan materi gitu karena anak-anak mungkin remaja saat ini termasuk saya juga bukan tipe yang sangat suka mendengar materi berjam-jam ya, perlu ada interaksi Jadi kami memanfaatkan itu dengan memberikan beberapa instrumen ya, Farold ya. Ada kami bermain permainan peta tutur, ada juga melalui laman. Karena saat ini era digital, kita bisa harus memanfaatkan laman ini untuk menjadi media pembelajaran, begitu. Ada juga yang lain namanya milah tutur, itu kita menggunakan apa ya, roda putar. Ya, teman-teman bisa memilih kata dan nantinya akan diubah menjadi kata yang lebih positif. Seperti itu.
1: Oh, games
3: misalnya,
1: ya.
3: Ketika ada roda yang diputar, nanti akan menunjukkan pada salah satu kalimat yang biasa ini berupa sapaan tapi tidak sopan. Jadi ketika teman-teman dari SMA yang kami latih pada saat itu menemukan kata tersebut, maka ia harus mampu untuk, oh, kira-kira kata ini versi sopannya yang bagaimana ya?
1: Oh, ya, oke. Ini games mengasah otak juga anak SMP ya, SMA balik lagi ya. Oke, dan itu emang setuju sih karena kalau kita mungkin ya kalau cuman ngomong gitu ya, ngasih materi ngomong kayaknya anak SMA nih agak susah nih ya buat diterima, bahkan takutnya ada yang enggak dengerin. Bagus banget sih itu ada disengin games ya bisa dibilang ya. Apalagi tadi ada pemanfaatan HP juga.
2: Bener.
1: Gawai gitu ya. Nah, di laman itu apa tuh nanti?
2: Isinya itu nanti ada kumpulan audio visual. Dan juga nanti ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan ini lebih mengarah kepada reaksi teman-teman sendiri. Jadi kami ingin melihat ketika teman-teman dihadapkan dengan suatu situasi, mereka meresponnya bagaimana, seperti itu.
1: Oke, target utamanya SMA ya. Dan caranya sih menurut aku sudah cocok sih, udah relevan lah sama anak SMA zaman sekarang gitu kan. Dan itu program itu kalian berarti ke satu SMA, ke SMA yang lain kayak gitu, pindah-pindah atau gimana?
2: Saat ini SMA. Pelaksanaannya baru di satu SMA dan harapannya ke depan tentu akan bisa ada SMA-SMA lain ya yang menjadi sasaran kami begitu.
1: Oke, di mana makin banyak SMA makin menyita waktu juga otomatis ya. Tapi enggak ragu sih aku udah siap kayaknya nih ya stamina nih nanti mencelok gitu ya. SMA mana yang sekarang di daerah mana kalau boleh tahu?
2: Kita di SMA N4 Serang.
1: Oh, dekat di situ ya. Oke. Dan kalian berarti berangkat berdua gitu kalau ke sana atau sama tim atau rame-ramean?
2: Satu angkatan.
1: Wah, rame ya,
2: rame.
1: Bunda.
2: Benar.
1: Itu tiap abis ngajarin program gitu itu ada ngopi-ngopi gak sih, ngobrol, ngopi
2: pastinya,
1: gitu ya.
2: Kan kekeluargaan.
1: Oh iya sih, ngopi ada, itu tuh salah satu bentuk silaturahim ya itu. Silaturahmi ngopi ya, soalnya kan kalian pas, kayaknya pas kalian proses 2 bulan sampai, dari seleksi sampai sekarang kayaknya gak ada waktu ngopi ya kayaknya.
2: Ada sedikit ya, ada sedikit. Ya.
1: Ada gak sih bete-bete, aduh biar harusnya gua ngopi gitu ya.
2: Nggak boleh dong.
1: Komitmen. Balik lagi bener. Ya. Oke. So far, satu SMA itu dimulai dari kapan?
2: Dimulai di bulan ini.
1: Baru?
2: Di bulan Juli maksudnya.
1: Juli kemarin? Ya, masih bener. Baru banget.
2: Masih anget nih,
1: tinggal dibalik ya, takut gosong. Itu gimana? Feel kalian pertama kali datang ke SMA, terus ngasih pembelajaran demikian. Ada ini gak sih perasaan nervous gitu?
3: Takut? Tentu saja ada mas.
1: Gimana tuh?
3: Jadi untuk pemilihan sekolah itu pertama kali kami tentunya melaksanakan survei terlebih dahulu. Dan pada saat melaksanakan survei kami tentunya juga berinteraksi secara langsung dengan siswa SMA tersebut. Di mana kami menemukan bahwa siswa dan siswi di sana cukup ramah dan juga terbuka pada permasalahan ataupun isu terkait pelecehan verbal yang mereka alami ataupun yang mereka pahami. Begitu mas.
1: Oke, berarti nervous mah ada, cuman mungkin karena efek lingkungannya menerima, mungkin gak terlalu gimana gitu ya. Tapi gak tahu nih, misal nanti plan kedepannya kan mau pindah-pindah sekolah nih, makin banyak lagi kan lingkup yang berbeda gitu ya. Nah kalian biasanya kalau menghadapi rasa nervous kayak gitu tuh ada gak sih cerita sendiri masing-masing pasti beda nih. Kalau Vale gimana? Kalau nervous muncul nih gimana biar energinya tuh balik ada lagi?
2: Wah kalau aku mungkin dibawa santai ya, berusaha mungkin dibawa santai atau biasanya kita bilang enjoy.
1: Enjoy.
2: Ya, jadi mungkin mengenal dulu lingkungan sekolahnya bagaimana, apa yang disukai. Jadi kita tahu apa yang ingin kita bawakan itu sesuai dengan apa yang mereka sukai. Jadi penerimaan dari sasaran tersebut pun lebih apa ya bahas, kalau bahasa Inggrisnya itu welcoming.
1: Welcoming.
2: Iya.
3: Oh, mudah diterima ya.
1: Mudah diterima. Iya benar. Kalau Feral, kalau lagi nervous?
3: Kalau saya, secara pribadi saya sangat menyukai berinteraksi dengan anak-anak SMA.
1: Oh, oke. Okay.
3: Karena menurut saya anak-anak SMA ini memiliki banyak kebiasaan positif.
1: Oke. Okay.
3: Yang bisa kita pelajari lebih dalam dan bahkan kita gali. Karena kalau misalnya kita melihat setiap angkatan, baik angkatan saya ataupun angkatan yang lebih tua daripada saya 1 tahun ataupun yang lebih muda daripada saya 1 tahun, itu akan selalu memiliki keunikannya tersendiri. Jadi ketika kita mulai berinteraksi, mulai berbicara, maka kita akan mengetahui, oh ternyata ada hal-hal seperti ini ya sekarang. Jadi saya lebih menyukai untuk berinteraksi dengan anak-anak yang lebih muda daripada saya.
1: Wow, extrovert nih.
2: Extrovert, ya benar.
1: Vale juga nih, jangan extrovert juga lah ya.
2: Ya, ya harus.
1: Kinda lah ya, ya bisa dibilang
3: 12-11.
1: Gitu kan. 12-11. Oke, okay, dan sekarang kita coba ngomongin si bahasanya tuh ya. Kalau menurut kalian sendiri sebagai duta, menurut kacamata Vale dan Ferald, bahasa itu tuh bisa mencerminkan karakter seseorang gak sih?
2: Sangat bisa. Karena menurut Vale sendiri, etika berkomunikasi itu merupakan cerminan identitas diri.
1: Okay.
2: Jadi cara orang memilih diksi, memilih kata-kata yang digunakan, itu sangat mencerminkan karakter yang mereka bawakan, seperti itu.
1: Oke, yeah. Oke. Okay, okay. Biasanya bisa dibilang ya cermin, mencerminkan, benar ya. Dan kalau, itu kan berarti berkaitan sama pribadi seseorang, apakah kalau secara tutur bahasa sudah diperbaiki, sifatnya juga bakal ikut membaik?
3: Karena itu kami memberikannya sedikit normalisasi mas namanya.
1: Oke.
3: Okay. Jadi ketika kita sudah mulai terbiasa untuk mengucapkan sesuatu, maka tidak lama kemudian diri kita sendiri akan percaya bahwa oh hal-hal yang saya ucapkan ini sebenarnya adalah hal yang baik. Okay. Jadi itu akan perlahan mengubah sifat ataupun kepercayaan dari seseorang. Walaupun ini memang akan memakan waktu yang cukup banyak ya mas.
1: Yes, pasti, pasti.
3: Jadi yang paling penting berikutnya adalah bagaimana kita terus menstimulasi teman-teman. Dan juga bagaimana teman-teman sendiri itu memiliki komitmen untuk mengubah kebiasaan mereka.
1: Oke, bisa bilang ini kita bikin new normal baru nih ya. Yang tadi mungkin bahasa-bahasa yang mungkin kasar, bahasa-bahasa yang kurang enak didengar tuh hal normal kita ubah gitu ya. Kalian ubah jadi bahasa yang lebih santun, tidak ada unsur pelecehan, biar itu jadi normal yang baru mereka nih. Dan again sih balik lagi, aku sendiri sama Velt itu pasti butuh waktu yang wow itu yang lama. Apalagi itu udah kebentuk dari lama nih gitu kan, tutur bahasa yang emang menyimpang kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan kalian tetap semangat terus sih buat memperbaiki ini karena perjalanan kalian masih panjang jujur nih. Kuat lah ya, bisa lah ya.
2: Bisa.
1: Apalagi dibantu sama support system yang udah ada ya kan. Banyak. Siapa support system paling berpengaruh buat kalian BTW?
2: Tentunya angkatan kami Abi Praya.
1: Abi Praya. Ya, oke, Praya. Shout out to Abi Praya. Itu ini mentor kalian atau gimana?
2: Itu adalah teman-teman angkatan kami yang 20
3: angkatan
2: orang.
3: Nama angkatan kami adalah Abi Praya.
1: Aku kira nama orang itu tadi, barusan nama angkatan itu.
2: Iya benar.
1: Aduh, Abi Praya
2: Abi
1: ya.
2: Praya.
1: Itu kayaknya kalian tiap hari-hari, aduh, lihat muka mereka terus itu ya.
2: Iya.
1: Abis kegiatan, lihat orang-orang ini lagi. Cuman ya support system terbaik ya berarti ya, benar. Angkatan ya.
3: Selain Abi Praya juga ada Ika Dubas mas.
1: Ika Dubas, ini nama orang apa nama angkatan ya?
3: Ika Dubas ini nama organisasi yang menaungi dari Duta-Duta Bahasa Provinsi Banten dari tahun ke tahun.
1: Wow, shout out to Ika Dubas ya. Dua lingkungan yang berpengaruh ya ke langkahnya Vale dan Ferot ya. Semoga tetap kompak terus lah ya.
2: Amin.
1: Oke, lagi dan lagi nih Ferot dan Vale, aku butuh pandangan dari kacamata kalian ya. Misal sekarang kan di sosial media itu kan bahasa-bahasa yang mungkin kurang benar itu justru bahasa yang sering dipakai kan, dan emang lebih cocok terdengar di sosial media. Misal ada orang yang tadi dia udah belajar bahasa lebih apa ya, mungkin lebih baik bahasanya, apakah bisa gitu loh, maksudnya orang ini dapat apa, bukan engagement ya, dapat perhatian dari penonton sosmed tuh yang sama atau malah bisa turun, ngerti gak? Sudut pandang konten kreator nih misal gitu ya. Gua dulu mungkin pakai bahasa misal gua lo apakah pas aku tuh ganti pakai aku kamu, apakah tetap bisa buat seru nih si konten menurut kalian sendiri gimana?
2: Wah, sebagai konten kreator juga sedang aktif. Ya Vale sendiri merasa tidak ada salahnya untuk mencoba karena peluang-peluang di sosial media itu dinamis ya, gampang berubah dan algoritma yang ada juga luar biasa cepatnya sekarang. Dan Vale sendiri merasa bahwa dengan adanya normalisasi baru ini, kita bisa menciptakan tren baru juga karena anak-anak muda zaman sekarang itu FOMO istilahnya ya, istilah
1: aku
2: gaulnya.
1: Aku juga termasuk sih.
2: Benar.
1: Jadi FOMO.
2: Ketika kita membuat tren baru yang justru lebih positif dan bisa mengajak anak-anak atau remaja untuk bertutur lebih santun, itu akan menjadikan tren baru di kalangan anak muda Indonesia yang harusnya menjadi semakin keren.
1: Iya. Oke, dan apalagi jalur sosmed itu biasanya jalur paling banyak targetnya nih ya.
2: Benar.
1: Berarti bisa dibilang kalau kata Val tadi, kalau aku simpulin sebenarnya konten itu tuh seru gak serunya bukan dari bahasanya ya kan, justru dari isinya apa gitu.
2: Benar.
1: Jadi mau kamu teman produser yang tadi konten kreator bahasanya mungkin masih acak-acakan gitu ya, masih asal, coba pindah gitu pelan-pelan pakai bahasa yang lebih santun, lebih baku, itu terbukti kok gak ngaruh lah ya Val ya. Ini yang ngomong konten kreator juga nih soalnya nih. Oke. Nah mungkin ini kita udah sampai di mungkin pertanyaan-pertanyaan penghujung di talk show hari ini ya. Kedepannya mungkin kalian ada program apa lagi rencana atau so far ya udah kita jalanin dulu yang tutur ini.
3: Oke. Okay. Jadi kami sendiri punya program yang berkelanjutan ya Mas. Jadi karena memang tujuan kami adalah agar program ini bisa terus menerus dilaksanakan.
1: Oke. Okay.
3: Dan juga akan memiliki dampak yang signifikan kepada sekolah tersebut. Kami memiliki program tidak jauh dari tutur, yakni Duta Tutur.
1: Duta Tutur.
3: Iya. Okay. Benar. Jadi melalui program ini harapannya tidak hanya kami, dan kan teman-teman yang kemarin sudah kami sosialisasikan mengenai pelecehan verbal, apa itu pelecehan verbal, itu bisa ikut menjadi teladan di sekolahnya sendiri Mas.
1: Oke.
3: Karena kalau misalnya kita membahas terkait pelecehan verbal, itu bukan hanya tentang misalnya penggunaan kata bukan aku kamu, tapi misalnya lo gua, tapi ini bagaimana kita memilih ujaran-ujaran tertentu yang tidak merendahkan orang lain.
1: Oh, yang sifatnya tuh beneran apa ya, mungkin terkesan ngebully juga kali ya, kayak gitu ya.
3: Karena memang cukup sulit ya mengubah kebiasaan yang seperti misalnya sudah kita pegang dari SD mungkin.
1: Betul.
3: Ketika kita menyapa teman akrab kita dengan warna kulit, hai warna kulit tertentu,
1: nama bapak,
2: iya mungkin
3: itu cukup sulit. Jadi kami membutuhkan rekan dari teman-teman SMA juga yang ingin yang akan mampu untuk membantu dan juga mempengaruhi teman-temannya secara langsung. Karena kalau misalnya kita berinteraksi dengan teman-teman yang sudah kita kenal atau dengan orang yang sudah memiliki keakraban ya dengan kita, itu tentu saja kita memiliki kepercayaan, oh benar, saya rasa perilaku yang kamu tunjukkan itu merupakan hal yang perlu saya tiru. Gitu.
1: Oke, okay. Karena iya sih, itu juga bisa dibilang kalau kita belajar bahasa yang lebih santun, itu tuh bisa jadi apa ya, mungkin diksi tambahan buat kita. Dalam siapa tahu nanti kita di posisi disuruh buat public speaking, kayak gitu kan. Itu kepake tuh menurut aku sih ya, ilmu-ilmu ini ya. Kalau dari Vale sendiri, mungkin ada gak nih, ini aku tanya masing-masing lagi nih ya, kita mulai dari Vale lagi. Harapannya setelah ini Vale, untuk diri sendiri deh, untuk diri Vale sendiri.
2: Wah, untuk diri sendiri.
1: Yes.
2: Karena kami mengampanyekan tentang tutur ini, tentunya Vale sendiri berharap bahwa Vale juga bisa berubah untuk bisa bertutur yang baik dan benar, menjadi teladan bagi teman-teman semua. Dan tentunya kami setelah ini akan lanjut ke Duta Bahasa Nasional.
1: Wow,
2: harapannya
1: okay.
2: Ada dukungan dari teman-teman semua, khususnya generasi muda. Semoga perjalanan kami juga bisa menginspirasi teman-teman.
1: Okay.
2: Dan semoga juga karena ada semangat untuk menginspirasi teman-teman, Vale bisa memberikan yang terbaik, tidak hanya bagi diri Vale sendiri, tetapi juga untuk masyarakat Banten secara umum.
1: Wow, mudah-mudahan lancar Vale nanti ke nasional ya.
2: Iya,
1: nanti
2: benar.
1: Ya. Itu kapan? Tahun depan berarti ya?
3: Di bulan September.
1: Hah? Bentar lagi?
2: Iya, benar sekali.
1: Bentar lagi? Oke. Okay. Itu Vale juga sama?
3: Iya, jadi masing-masing terbaik.
1: Satu paket nih ya?
3: Putri itu sepaket.
1: Wow, ini berarti mewakili
3: Provinsi Banten.
1: Banten gitu ya. Sebentar lagi, sekarang udah bulan apa? Agustus.
2: Agustus.
1: Lah bulan depan dong.
2: Iya, benar sekali.
1: Waduh, waktu yang tertekan ya. Oke. Semangat lah ya, semoga lancar terus. Jadi teman-teman dua, kamu juga dukung ya, doain Feral dan juga Vale semoga bisa lanjut ke nasional dan bisa ngejalanin. Nanti program berarti sama programnya atau beda lagi?
2: Sama. Ini yang akan kami bawakan.
1: Tetap tutur yang dibawain.
2: Benar.
1: Nih ya. Oke, okay. Tapi sebelum sebelum kita sampai di akhir talkshow hari ini, aku mau ada nih pertanyaan kepo lagi sih sebenarnya. pribadi aja ini Maya, sebagai orang awam gitu ya, kalian itu sebenarnya dari dulu emang suka sama kebahasaan kayak gini apa baru-baru ini pas kalian mau coba daftar jadi duta ini?
3: Oke, mungkin ini pertanyaannya bagus ya Mas. Saya izin menjawab terlebih dahulu, Pak.
1: Boleh.
3: Jadi terkait kebahasaan sendiri adalah salah satu jenis perlombaan yang sangat saya sukai sejak berada di jenjang SD, SMP dan juga SMA.
1: Wow.
3: Jadi kalau misalnya kita berada di persekolahan kan mungkin kita berpikir bahwa ada banyak sekali perlombaan seperti Olimpiade MTK, IPS dan juga beberapa pengetahuan lainnya. Tapi saya tidak tahu kenapa juga saya lebih tergerak untuk mengikuti perlombaan terkait kebahasaan.
1: Oke.
3: Seperti misalnya ketika SD saya fokus di lomba pidato, ketika berada di jenjang SMP saya berfokus ke lomba bercerita. Atau kalau misalnya bahasa Inggrisnya storytelling. Dan juga ketika berada di jenjang SMA saya fokus di lomba debat.
1: Wow.
3: Dan ketika berada di jenjang perkuliahan, sebenarnya duta bahasa tidak pernah menjadi salah satu bagian dari mimpi saya.
1: Oh iya.
3: Dan yang saya ikuti kebanyakan adalah program esai, lomba esai. Dan juga bagaimana kita menuliskan solusi dari suatu permasalahan kritis yang ada di masyarakat. Tapi ketika saya mendapat pengumuman bahwa ada lomba duta bahasa, saya tertarik. Dan puji Tuhan saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari duta bahasa Provinsi Banten.
1: Wow, berarti ini bisa dibilang kamu cukup passion ya Mas Yadi bahasa-bahasa ini mah. Bahkan tadi udah sempat ikut lomba debat juga. Teman Pro 2, kalau kamu ketemu Ferald jangan coba diajak debat. Kalah nanti kamu ya. Kalau Vale sendiri emang dari awal sama kayak Ferald atau baru-baru ini suka kebahasaan-kebahasan ini?
2: Kalau Vale sendiri sebenarnya dinamis. Dari SD sampai SMA itu gak konsisten.
1: Iya. Beda-beda.
2: Iya, beda-beda. Tapi dari SMA itu sama seperti Farold, ada ketertarikan di debat. Dan juga kebetulan di masa kuliah ini, Vale ini berkecimpung di dunia hubungan internasional. Jadi bahasa ini memiliki peran yang sangat besar gitu. Kemarin berkesempatan untuk studi di luar negeri. Dan dari situ Vale mendapatkan titik balik gitu. Cerminan bahwa wah, rupanya bahasa ini memiliki kekuatan yang luar biasa.
1: Segitu luasnya.
2: Luasnya. Gitu ya. Jadi duta bahasa ini menjadi salah satu jembatan bagi Vale untuk bisa bertumbuh dan berkembang lebih. Begitu.
1: Wow. Berarti bisa bilang bahasa juga salah satu hal yang disukain ya.
2: Benar.
1: Sama Vale. Apalagi tadi sempat keluar negeri itu. Kemana tuh Vale kalau boleh tahu?
2: Ke Meksiko.
1: Wow. Meksiko.
2: Meksiko.
1: Latin nih ya. Es Hermanos, Hermanos. Oke, waktu itu ada event apa Vale ke Meksiko kebetulan?
2: Studi luar negeri.
1: Studi
2: pertukaran
1: luar. Pelajar.
2: Benar.
1: Berapa lama?
2: 5 bulan.
1: Cukup lama.
2: Cukup
1: nanti lama. Kalau Vale next mau ke Meksiko lagi, aku nitip nasi padang satu.
2: Oh, gak ada.
1: Sama rendang, sama tempe mendoan gak ada ya?
2: Gak ada.
1: Di Meksiko apa ya makanan khasnya ya?
2: Tacos.
1: Oh, tacos. Oh, cara bacanya taco, bukan taco.
2: Tacos.
1: Selama ini taco nih. Udah salah tuh penyebutannya tuh ya. Kalau Ferald misal nanti ada kesempatan keluar negeri, mau kemana Ferald?
3: Mungkin saya ke negara tetangga dulu ya.
1: Kemana?
3: Negara Malaysia.
1: Malaysia?
3: Iya.
1: Oke.
3: Karena Malaysia sendiri kan memiliki bahasa yang cukup mirip dengan kita.
1: Oh iya
3: jadi
1: sih.
3: Jadi kayak saya tertarik untuk menemukan secara lebih dalam terkait bahasa-bahasa seperti apa yang mirip, kosakata yang mirip. Antara negara kita, Indonesia juga Malaysia.
1: Menarik tuh, menarik tuh. Soalnya banyak-banyak kata-kata yang ini tipis banget nih bedanya. Apalagi sama negara tetangga gitu kan. Sama, nanti kalau Ferald udah ke Malaysia nih, amin ya. Nih tip nasi padang.
3: Itu pasti ada.
2: Nasi lemah.
1: Oke. Ya, mudah-mudahan nanti semakin berkembangnya mungkin ya karir Ferald dan juga Vale di duta, makin banyak kesempatan buat keliling ke luar negeri.
2: Amin. Jadi pengajar BIPA, Kak.
1: Nah, bisa jadi. Amin gitu ya. Oke, di penghujung talk show hari ini mungkin ada quotes of the day mungkin dari Ferald atau Vale nih as a duta bahasa Provinsi Banten nih buat anak muda yang udah mulai mikir kayaknya gua tuh selama ini make bahasa kurang bener deh, kurang sopan deh. Ada enggak quotes of the day nih?
3: Oke, jadi kata-kata terakhir ataupun kata-kata
1: penutup
2: yes.
3: kami adalah bahasa itu mencerminkan bagaimana kita bersikap dari tahun ke tahun. Jadi penting agar kita mempresentasikan ini dengan cara yang paling baik dan juga paling sopan agar nanti kita tidak menyakiti perasaan dari orang lain. Karena kita tidak pernah tahu apa saja yang telah dilalui oleh orang lain di hari itu.
1: Wah,
3: jadi
1: iya.
3: Penting agar kita menyampaikan setiap tuturan, setiap ujaran dan juga setiap bahasa yang kita sampaikan itu menjadi bahasa yang tertib, unggul dan juga ramah agar bisa diterima oleh setiap orang.
1: Wow, iya benar sih, ini fokusnya ke perasaan orang lain gitu ya. Oke, kalau Vale?
2: Kalau Vale sendiri merasa bahwa jangan takut untuk belajar, terutama dalam kebahasaan. Karena bahasa sendiri adalah jendela dunia, bagaimana cara kita untuk bisa memahami orang lain dan juga dipahami oleh orang lain. Jadi jangan lupa untuk mengutamakan bahasa Indonesia, menguasai bahasa daerah, dan melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing.
1: Oke, tetap yang utama tuh bahasa kita dulu. Bener. Nanti kalau udah jago, udah bener gitu ya, tutur katanya baru belajar bahasa Meksiko misalnya. Iya, bisa ke Vale langsung. Buat kamu yang mau privat bahasa Meksiko,
3: hubungi nomor di bawah ini.
1: Hubungi nomor di bawah. Oke, dan mungkin kalau buat calon-calon duta lagi nih, Vale dan Velvet, kira-kira kalau mau ikut ya seleksi lagi, berarti tahun depan ada lagi kan ini?
2: Ada.
1: Itu persyaratannya apa aja? Apakah wajib public speaking atau bisa kemana nih lihat informasinya?
3: Teman-teman tentunya tidak ada persyaratan khusus, seperti misalnya harus berasal dari program studi kebahasaan atau misalnya bahasa sastra Indonesia, Arab, sekalipun itu semuanya terbuka. Bahkan saya sendiri merupakan mahasiswa program studi manajemen keuangan negara, dan Vale program studi hubungan internasional. Jadi teman-teman semuanya terbuka, asalkan kita memiliki visi yang sama, yakni untuk menyelesaikan masalah kebahasaan dan juga literasi yang ada di Provinsi Banten.
1: Gak ada persyaratan khusus ya?
3: Tidak ada persyaratan khusus.
1: Vale, kalau kamu ada keinginan, yang penting komitmen tadi ya, komitmen kuat, dan harus punya, jujur ya buat aku harus punya skill manajemen waktu, itu yang penting. Apalagi kamu kalau anak kuliahan ya. Dan mungkin informasi kalau mau kepo-kepoin tuh bisa kemana tuh kalau mau lihat-lihat?
3: Ada di akun Instagram Duta Bahasa Banten.
1: Duta Bahasa Banten. Langsung mampir aja, di situ ada lah ya informasi lengkapnya. Dan mungkin kalau kamu mau tanya juga, kira-kira ke tahun depan saya mau ikut gimana caranya, bisa juga ya langsung aja gitu ya. Pokoknya kalau mau belajar bahasa Malaysia sama Meksiko, ke Ferold sama ke Vale itu ya. Oke, thank you banget Ferold, Vale udah hadir. Thank you udah ngasih insight. Thank you udah ngasih ilmu juga, dan jujur aku juga belajar di sini. Semoga kita semua, bukan cuma aku, teman berdua, kamu juga bisa menjadi pribadi yang punya apa ya, tutur bahasa yang baik gitu ya. Karena balik lagi, benar kata Feral tadi, teman berdua, apa yang kita omongin tuh bisa jadi itu tuh malah bikin orang lain tuh sakit hati, bisa bikin orang lain tuh merasa gak nyaman. Jadi kita kalau bisa gak usah asal ngomong, dan benar kata Vale juga, bahasa tuh bukan kepake buat cuman apa ya, di tongkrongan buat ngobrol doang, tapi bisa lebih luas. Contohnya tadi ya, bisa beli taco ke Meksiko. Itu kan harus pakai bahasa yang benar tuh ya, gitu kan. Oke, Vale, Ferold, sekali lagi thank you. Mudah-mudahan lancar terus semua kegiatannya, ditunggu prestasi keren lainnya, ditunggu program selanjutnya, dan mudah-mudahan bisa lolos sampai nasional ya.
3: Amin.
1: Oke, jangan lupa teman kedua buat dukung terus Ferold dan Vale, doain. Ya ini putra Banten bisa dibilang yang mau,
3: Putra-putri Banten
1: yang mau melangkah ke nasional, wajib didukung. Dan thank you juga buat kamu teman produ yang udah standby ya. Walaupun Ferold dan Vale habis ini harus ngopi kayaknya nih ya, harus pamit undur diri. Cuman aku bakal tetap nemenin kamu sampai jam 7 sore nanti. So stay tune di sini aja teman produ, tetap di 101,6 Produ Banten.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Jangan lupa dengerin 101,6.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: touch. Hey, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Hey, kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Hey, kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wa.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Supoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget teman Pro 2 ini udah jam 6:30 aja nih. Udah 17:25. Harusnya sekarang kamu lagi di perjalanan menuju rumah ya, menuju home. Sosok Inggris ya, masih salah juga. Ya teman Pro 2, mudah-mudahan di penghujung sore ini kamu masih dalam keadaan yang sehat selalu pokoknya. Dan happy selalu lo pun, gua tahu banget lo pasti capek. Capek banget ya abis menjalani hari dari pagi sampai sore, hari yang mungkin kadang terkesan monoton, kadang terkesan seru juga ya. Jadi teman Pro 2, kalau kamu ngerasa hari ini lagi flat, lagi seru, atau even lagi sedih, ceritain aja ya teman Pro 2. Di sore-sore ini kamu sharing-sharing ringan aja, gak usah panjang-panjang ya, cerita-cerita pendek, ringan, tapi penuh dengan makna aja, asik. Jadi teman Pro 2, selain kamu bisa request lagu di penghujung sore hari ini ya, kamu juga boleh banget nih seenggaknya meluapkan rasa capek kamu ya sama kerjaan lewat chat gitu ya di WhatsApp. Di 081-1145-1016 atau bisa juga ya di Instagram teman Pro 2 di @rin_pro2banten. Oh iya, gua hampir lupa nih ngingetin, kita ini nanti ada di segmen Sore-Sore Hit Shuffle ya. Kamu boleh banget request lagu dari tahun 2015 sampai 2020 ya, buat sedikit jadi mood booster ya buat kamu. Banyak kok lagu-lagu hits, lagu-lagu viral ya di tahun 2015 sampai 2020. So, gua tungguin ya requestan lagu hits versi kamu teman Pro 2.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin?

0: Nong, mengkainan ge, ibu harap ngobrol. Merene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin bae, ambikan diurusi laki. Si Nongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Teman-temanku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, harap sekolah si tinggi apa juga. Balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodohakan karo anake Pak Eko ko.
1: Tapi,
0: wes oleh kios sing gede amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, si remalah ya.
1: Wes. Pokoknya mah, tapi
0: nurut baik karo ibu.
1: Pokoknya gak mau bu, aku gak mau. Aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria.

0: Baik lagi di Sore Ceria ya, 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Kalau kamu sadar, kalau kamu engeh ya, Kota Serang ini baru banget dia memperkenalkan logo HUT-nya nih yang ke-19 tahun Pro 2 ya. Jadi logo hari ulang tahun Serang ke-19 Kota Serang ini dirancang dengan mengangkat temanya tuh unsur budaya dan karakter daerah ya, sebagai identitas visualnya nih, peringatan hari jadi Kota Serang ini ya tahun 2022. Ini lucu sih kalau gue lihat logonya ada angka 9 sama 1 yang nyatu gitu tahun 2022. Sama ada di situ banyak banget tuh ya hal-hal yang terjadi tuh di logonya tuh tahun 2022. Hal-hal yang ada nih yang disuguhin ya. Di situ ada golok, ada ini ada Masjid Agung juga. Wah, banyak banget sih tahun 2022 ya. Nah, terus karya ini tuh merupakan desain Rizky Nugraha ya, yang terpilih sebagai juara satu sayembara logo HUT Kota Serang ke-19. Rizky Nugraha ini bilang konsep logo ini tuh berangkat dari kekayaan budaya yang dipunyain sama Kota Serang itu sendiri ya, dan ia berupaya katanya memasukkan berbagai elemen budaya lokal ke dalam desain agar logo itu nggak cuma jadi simbol perayaan tahun 2022, tapi juga mencerminkan identitas daerah ya. Keren sih ini logonya ya, secara warna juga colorful banget tuh, ada orang pencak silatnya juga. Kalau kamu mungkin sekarang google-google gitu ya tahun 2022, itu kamu harusnya setuju sih sama gue ya, ini logo sih keren abis gitu ya. Mudah-mudahan bukan cuma logonya yang keren, tapi ya semoga Kota Serang juga dengan bertambahnya umur kota kita ini makin keren juga gitu ya, budayanya makin keren juga, hal-hal baiknya nih ya. So, tahun 2022, kamu ada permintaan khusus gak atau ada harapan apa nih di ulang tahun Kota Serang yang ke-19 tahun ini?
1: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
2: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
1: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
2: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang, angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
1: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
2: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
1: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
3: Angklung Buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Balik lagi di Seret Ceria Hit Shuffle yang makin gelap nih tahun Pro 2. Buat kamu yang udah menunaikan ibadah sholat maghrib ataupun yang belum, tenang aja ya, waktu sholat maghrib masih ada. Gak usah buru-buru buat sampai rumah ataupun kamu bisa cari ya. Cari-cari tempat ibadah menunaikan ibadah sholat maghrib ya, musola di pinggir jalan atau masjid tahun Pro 2. Kita masih lanjut di jam 18 lewat 19 menit ini. Dan harusnya mungkin ada di antara kamu yang udah sampai rumah, udah rebahan, udah nonton TikTok gitu, udah scroll-scroll, udah lihat-lihat IG, lihat apa aja yang FYP di hari ini ya. Tapi jangan lupa buat mandi dulu teman Pro 2, kamu jangan ketemu kasur dulu kalau habis kerja, habis keringetan. Biasanya cowok-cowok nih ya, kalau cewek-cewek sih biasanya langsung aja mandi, skincare, krim malam ya tahun Pro 2. Dan pas banget ya di Hit Shuffle ini ada dua requestan lagu yang baru banget mampir tahun Pro 2. Ini dari Kak Galang di Ceretas, ini minta diputerin lagunya Callum Scott yang judulnya itu, aduh, lagu galau lagi nih ya, You Are The Reason tahun Pro 2. Dan next ini ada requestan dari ini Kak, enggak ada namanya, ini di WhatsApp ya, di 081-237-27 sekian sekian sekian. Ini tadi puterinnya, minta diputerin lagunya, ini salah satu lagu yang udah cukup lama tapi gak apa-apa deh tahun Pro 2 ya, lagu dari Eminem ya, yang Love The Way You Lie. Thank you banget yang udah request di Hit Shuffle ini. So kita dengerin dulu nih, dimulai dari Callum Scott, You Are The Reason.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir. Pro
5: 2. 101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Dan di penghujung tahun Pro 2, waktu sore hari ini nih, pukul berapa nih? 18:37. Gue mau kasih kamu yang ringan-ringan aja. Di sini gue mau ngasih informasi seputar kondisi cuaca di wilayah Banten dan sekitarnya ya. Tapi tahun Pro 2 kayaknya gak bisa semua daerah gue sebutin ya, karena banyak banget di Banten daerahnya. Kalau gue sebutin satu-satu gak akan keburu nih sampai jam 7 juga nanti ya. Jadi buat kamu bisa ikut lihat secara real time aja di website resminya bmkg.go.id ya. Untuk daerah Pandeglang sendiri ini diperkirakan bakal cerah berawan tahun per 2. Lebak juga berawan, sama Tangerang juga berawan, Serang ini cerah berawan, Kota Tangerang berawan, Kota Cilegon berawan, dan terakhir Kota Tangerang bagian selatan itu berawan. Jadi buat kamu mungkin yang mau pulang kerja, pulang kuliah hari ini, mau nongkrong dulu, mau ngopi-ngopi manja dulu, masih aman, tapi tetap stand by terus jas hujan atau enggak payung tahun roda 2. Apalagi buat kamu yang kemana-mana itu naik kendaraan roda 2 ya, karena balik lagi ini tuh cuman perkiraan sifatnya dan enggak real ya, namanya cuaca tuh enggak bisa dipastiin secara 100% gitu. Dan sekali lagi gue ingetin buat kamu yang gak bisa gue sebutin daerahnya, bisa langsung mampir aja ke website resminya bmkg.go.id.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Udah jam 18 lewat 53 menit, tahun kedua, gue harus pamit untuk diri. Thank you banget yang udah standby bareng gue. Kita udah melewati cukup panjang perjalanan di santai siang ya, sampai tadi di sore-sore juga kita ada talk show seru, sampai gak kerasa udah mau jam 7 malam hari ini, atau jam 7 sore. Thank you juga buat kamu yang udah request-request lagu ya di Hit Shuffle ini. Abis ini bakal ada Rama yang nemenin kamu di jaga malam. Kayak biasa, curhatin aja semua masalah hidup kamu ke Rama. Kalau bisa sekalian ya, buka sesi konseling juga deh. Kalau Rama mau ya. So, tahun kedua jangan lupa buat dengerin terus RRI Pro 2 Banten dimanapun kapanpun, karena kita siap nemenin kamu dari subuh sampai juga larut malam nanti ya. Gue Nandi Putra, thank you for listening. See you and bye-bye, teman Pro 2.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Badan Gizi Nasional bersiap meluncurkan portal pengaduan khusus bagi mitra dan kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi. Fasilitas digital ini guna mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan sekaligus memperkuat tata kelola sekaligus meningkatkan akuntabilitas seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG.

Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, band pop rock asal Amerika Serikat, Maroon 5 dipastikan kembali menggelar tur Asia pada awal 2027 dan Indonesia menjadi salah satu negara yang akan disambangi. Dengan Jakarta dijadwalkan menjadi lokasi konser pada 5 Februari 2027. Dan kabar tersebut diumumkan melalui akun resmi Maroon 5 dan juga promotor Live Nation Asia.

0: Beralih ke informasi terakhir ya, teman Pro 2. Persib Bandung melaju ke final Piala Presiden 2026. Kemenangan atas Persija menjadi hasil kerja keras tim bersama, dan Persib menyingkirkan rivalnya Persija 2-1 pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama music live chat dari Pro 2 Jakarta. Enjoy pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya. Yoi. Seperti biasa. Kalau hari apa sekarang? Rabu.
1: Ya, Rabu bro, Rabu dong.
0: Rabu jam 7 sampai jam 8 yeah. Pastinya ada MLC.
1: Yoi.
0: Sebenernya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
1: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
0: Bener,
1: yeah.
0: Bener. Kita coba servis yang lain lah.
1: Iya yeah, bener, biar gak itu tuh mulu ya.
0: Bener.
1: Biar gak kayak radio-radio lain.
0: Biar nanti lu nyemesnya enak.
1: Iya yeah, bener, bener.
0: Katanya lu punya punchline yang lucu.
1: Ah kan? Ini dia, serampang serimping. Jatuh kayak pantun kalau kayak gitu.
0: Aduh.
1: Tapi anyway teman berdua seperti biasa. Seperti biasa Elan dan Edith gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Yes.
1: Karena kita akan sama satu orang lagi.
0: Betul.
1: Cowok sayangnya.
0: Kenapa oh, sayangnya?
1: Maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya
0: oh,
1: nih. Karena dia mengeluarkan single terbaru.
0: Bener.
1: Nih.
0: Bener. Dia gak cuma single aja yang dirilis tapi sampai EP.
1: EP bro.
0: Dirilis nih.
1: Wow.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama Pras.
1: Teguh.
0: Salah. Bukan.
1: Manan.
0: Salah. Salah. Pras apalagi ya.
1: Oke nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua.
0: Yes.
1: Jadi buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
0: Bukan
1: atau...
0: salah, jangan.
1: Salah.
0: Jangan nanya ini tuh.
1: Oh iya, sorry.
0: Jangan.
1: Kira-kira nanti
0: lauknya apa aja?
1: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
0: Betul. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin nanya juga boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Yoi.
0: 0811 801 05.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu.
0: Yes.
1: Pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Guys, welcome back to MLC Music Live J.
1: Yoi, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup bro?
2: Halo, sehat.
1: Oh iya, luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya Pras.
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya cuy?
2: Pertama nama Pras tuh umum ya.
1: Iya benar. Benar.
2: Benar. Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4 sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
1: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah. Oh. 17 ternyata.
1: Oh, oke. Okay.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Oh, mungkin. Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget gitu kan. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berarti ya. S-nya kan ada 5. Berapa itu kan?
1: Betul.
0: Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah. Lu apal ya username-nya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Gak usah. Sorry. Kenapa sama passwordnya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan di sini kayak. Waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mungkin daftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Mm-mm. Oh, setahun setengah.
2: Malah baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya trigger apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke. Okay.
0: Okay.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Mm. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian okay. Tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Yeah. Nah ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
0: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh.
1: Yeah.
2: Rasanya sama. Jadi bengongnya tuh sama. Terus
1: okay.
2: Cepet aja.
0: Iya.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru ya?
2: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing gue coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
1: Iya sih. Cari bengongnya.
0: Iya sih. Iya kan? Bengong doang sih nunggu. Iya sih.
1: Lu coba. Lu belum pernah mancing kan?
2: Belum sih.
1: Coba dah. Lu tungguin lempar 15 menit gak dapat tarik gitu. Oh jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya?
2: Mm-hmm.
1: Oh. Dulu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu. Mm. Gue lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
1: Yeah.
2: Apalagi ya paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya.
1: Mm.
2: Umum. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah?
2: Jadi
1: gimana? Lu apa sih lu? Lu tapir ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya mukanya sama.
0: Iya sih, maksud gue kayak beda ini gimana ya semut ya?
2: Benar. Awalnya gara-gara gue nonton YouTube nggak sengaja ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang.
1: Oke. Okay.
2: Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada.
1: Oke. Okay.
2: Nah, terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
1: sarang,
2: bikin koloni, bikin
1: koloni.
2: Nah, ternyata itu doang serunya.
0: Oke. Okay.
2: Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
0: Iya.
2: Terus tahun nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
0: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Cukup random sih.
1: Itu lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil. Kalau yang rang-rang dia enggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
1: Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam.
1: Ya. Oke.
0: Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
2: Technically
0: iya. Iya kan.
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Seriusan ada.
0: Ada.
1: Serius.
2: Jual semut.
1: Ratu semut. Ini spesifik ratu semut, bukan semut.
2: Ada yang jual, benar.
1: Ada yang jual.
2: Gila. Gue juga baru ngeh. Wah, ini ternyata seru juga nih ya.
0: Iya. Benar.
1: Lo waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kayak?
0: Beda.
1: Beda ratu. Ya?
0: Beda ratu.
1: Sebagai kekasih. Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih.
1: Iya. Yeah.
0: Itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
1: Yeah, Bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
2: Iya.
1: Oh, tahu. Dave apa yang ngasih tahu.
0: Oke, I see.
1: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
1: Bagus.
0: Ya kan?
1: Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
1: Kenyang dibayar kan?
0: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke.
2: Okay. Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Oke.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Mm-mm. Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see.
1: Lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Dari Jatinangor.
0: Wow. Asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
2: Mm-hmm. Ya band-band kampus.
1: Band kampus. Unpad. Unpad.
2: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Ngeband doang.
0: Benar.
2: Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, yeah, benar.
1: Jatinangor Town Square tuh.
2: Ya itu kan. Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal.
1: Gitu. Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok itu.
1: Sama ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya.
1: Iya kan.
2: Ya, tapi gue sih gak liatin ya.
1: Gak liatin.
2: Ya. Masa Praja gue liatin.
1: Enggak. Mahasiswi kan. Oh jadi emang lo berawal dari Jatinangor juga ya.
0: Mm. Oh wow.
1: Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lo di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
0: Bukan.
2: Dia Sumedang masuk.
1: Sumedang masuk ya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lo menemukan feels musik lo di situ.
0: Asik. Okay. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
0: EP terbaru.
2: EP terbaru.
0: Berjudul Free as a Bird.
1: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Karena kayak pras kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak lo translate banget.
1: Iya
0: gitu,
1: dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa.
0: Oke. Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
1: Pras
0: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, dan pastinya jangan kemana-mana teman Pro 2 karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Prasnya.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama? Atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, gak jangan obat lah. Ada yang lain gak? Cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya Free As A Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wow. Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses,
2: ya. Proses lah.
1: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: sebenarnya
0: itu.
2: Gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke.
2: Okay. Starting journaling. Jadi gue gak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling ternyata cocok. Dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu gitu.
0: Oke. Okay.
2: Sebenarnya di ini tuh ada gak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 okay. Lagu aja.
1: Oke. Okay, alright, gitu. Oke. Okay.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal enggak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga enggak yang kayak gue enggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Dan Free As A Bird ini sebenarnya akhir dari yang gua lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, okay, oh, oke, okay, gua ngerti. Paham. Tapi ini terserah

0: Oke, lo mau jawab apa enggak?
1: Yoi.
0: Trigger awal lo apa sih?
1: Iya, masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau kalau triggernya dari situ.
0: Oke.
1: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
0: Oke. Okay, okay.
1: Ketika gue punya masalah,
0: oke.
1: Gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang.
2: Oke.
1: Okay. Gitu. Nah itu justru momentumnya.
0: Oke. Okay.
1: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelah ya, dan ternyata menyenangkan.
2: Bener.
1: Hidup menyenangkan.
0: Gila.
1: Jadi kayak serius banget ya.
0: Enggak cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga, kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah, dia di sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma tiga. Lu masuk rumah sakit jiwa, lo pokoknya yang kedua apa yang ketiga lo harus berkarya. Okay. Dia pilih yang ketiga. Berarti lo juga sama nih.
1: Yeah,
0: lo juga akhirnya harus berkarya dari trigger hour lo ini.
1: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
0: Iya.
1: Butuh pelepasannya.
0: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
1: Iya, betul sekali.
0: Gila. Ini dalam banget, coy.
2: Parah, bro.
0: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari pras yang dulu juga.
1: Iya.
2: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi, tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya? Kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang, gitu kan?
1: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
2: Oke.
1: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
2: Oh, oke. Okay.
1: Justru karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
2: Yeah.
1: Dan orang punya interpretasi masing-masing.
2: Betul.
1: Tentang apa yang kita tulis kan.
0: Yeah.
1: Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
2: Oke.
0: Okay. Oh, gila.
2: Bener.
0: Karena coping mekanisme orang beda-beda. Bener.
1: Ya. Betul.
0: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
1: Ya.
2: Betul.
0: Mungkin journaling.
2: Betul.
0: Pelihara semut.
1: Iya
0: kan? Iya kan salah satunya kan.
2: Limbat mungkin punya burung hantu.
0: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Terus siapa tuh itu coping mekanisme?
2: Iya benar. Gak ada yang tahu. Kita kayaknya juga gak dijawab kan.
0: Iya benar. Kita nggak ada yang tahu.
2: Benar.
0: Oh jadi ini adalah salah satu coping mekanisme, coy.
2: Alright. Oke. Berarti di EP ini ada 6 lagu. Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Judulnya apa?
1: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
2: Oke.
1: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa gak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih.
2: Oke, alright.
1: Dari What If.
2: Next, yang kedua?
1: Yang kedua gue jujur lupa.
0: Oh ini ada.
2: Yang kedua ada, adalah bentar, makanya kita bantu cari ya.
0: Makasih loh. Sabar cuy.
2: Worthy.
1: Oh, Worthy. Nah, Worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
2: Oke.
1: Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
2: Oke.
1: Ya itulah penggambarannya.
2: Alright.
0: Oke.
1: Ini gue sambil nyari contekan nih.
2: Boleh.
0: Tenang aja.
2: Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
0: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pras sudah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang maksudnya kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini ya.
2: Benar-benar.
0: Oke.
2: Berarti ada What If, Worthy.
1: Pada akhirnya
2: kita akan mati.
1: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
2: Benar.
1: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
2: Oke.
1: Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri. Okay. Istrinya tuh lupa tiap hari. Dia punya penyakit
0: itu
1: lupa
0: tiap hari. Alzheimer gitu ya. Yeah,
1: kayak yeah, gitu macam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin pertama kali pacaran lagi mereka harus bikin kayak gitu. Nah, itu tuh idenya dari situ.
2: Oh wow.
1: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun gitu. Dan itu ide awalnya. Terus long winding road. Itu justru dari sepedaan malah. Gue dapetnya dari sepedaan. Gue mengambil keputusan sepedaan jauh. Ikutan Audax pertama kali 75 kilo. Itu gue menyadari di kilometer ke 40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
0: Itu sering terjadi.
1: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan. Cuman lu lanjutin sampai beres.
0: Selesain.
1: Atau lu naik go-kart.
0: Iya.
1: Opsinya kan.
2: Bener.
1: Akhirnya gue beresin yang gue ambil
0: adalah. Iya kan. Ngapain sih gue begini gitu? Ya jadi lagu dong.
1: Akhirnya gue lanjutin dan ternyata sepainful apapun tuh ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
0: Iya benar.
1: Malah itu yang dicari akhirnya.
0: Iya benar.
1: Setelah itu Keep Fire in Your Soul itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal dan sisanya adalah Freya's Bird. Being loose.
2: Asik. Alright.
0: Menarik, seperti menarik. Burung.
1: Seperti burung.
0: Oke. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
2: Betul.
0: Gokil.
2: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
0: Boleh dong. Press. Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang lo lagi fase jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar, keraguan-keraguan tuh ada di situ, takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright.
1: Oke, jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
2: Iya.
0: Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lu ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan, mungkin apa gitu yang harus lakuin?
2: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
1: Blind leads blind.
0: Bener.
1: Gimana cuy, maksudnya lu kan udah pernah ada fase ini.
2: Kalau menurut gue sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu. Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang, whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun, gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain, ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
2: Go. Nongkrong apapun,
1: sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
0: Oke.
2: Okay. Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
0: Iya.
2: Lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat. Jangan ngerasa salah kalau lu grieving. Dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga gak masalah.
1: Gila. Tapi fase sad boy lu lumayan lama gak cuy waktu itu?
2: Lumayan, tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
1: Okay.
2: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Terus gue buset,
2: nah, itu gue menik, dan itu cuma, dan itu lama banget memang.
1: Iya.
2: Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Gila, bener.
1: Gila. Itu, wah. gue sih stres ya.
0: Iya.
2: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Benar.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya.
2: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar.
1: Aduh.
0: Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
0: gitu.
1: Itu harus kan, dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Kebetulan saya masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman Perdu tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy, ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan ya bisa belajar, kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
2: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
0: Oh wow, oke.
2: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapat produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih. Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah. Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
1: Oke.
2: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
1: Alright.
2: Gue ngerasa worth it kok.
0: Iya.
1: Ada nggak yang lu pas lagi nulis lagu, tato netes gitu, tiba-tiba tanpa sadar?
2: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat. Tapi kayaknya ada deh.
1: Masa-masa
2: kayak gitu ada.
0: Oke, tapi kan ini jadi journaling lu kan, dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lu ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik?
1: Tok gitu ya.
2: Nah justru waktu gue journaling itu gue gak bisa ternyata.
0: Oke.
2: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak enggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: Oh, I see.
2: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
0: Iya.
2: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu,
0: betul,
2: kan.
0: Betul.
2: Jadi nggak plek ketip plek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
1: Iya benar.
0: Liriknya benar.
2: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi
1: iya.
2: Gue ngerasa ini terlalu personal. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya benar. Yeah. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang bilok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
0: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lo sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lo?
2: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu, hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
2: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
2: Jadi
0: ya.
2: Nikmatin aja.
0: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
2: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
1: Dulu. Hidup gue berantakan nih. Lu berpikir sempet kayak gitu ya?
2: Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya.
2: Jadi ya tetap harus kerja kan.
0: Iya bener.
1: Jadi yang menyadarkan lo ada ekonomi ya.
2: Aja.
1: Yang menyadarkan kayak gue gak punya duit nih kalau gini terus gitu. Iya sih bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non-fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih.
0: Ini ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
0: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
1: Gak apa-apa kan ditanya. Oh iya boleh, berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
1: Okay.
2: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
1: gue
2: terus sosokan jadi gitu. Voice note, suara-suara gitu, slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
0: Okay.
2: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
0: Okay.
2: Karena di band sebelumnya gue main gitar. Kayak gitu. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Wow. Menarik ya. Sebelum lu gitarer berarti ya?
2: Gitarer.
1: Vokaler? Drumis.
0: Agak aneh. Tapi inget gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Inget ya?
2: Gue masih ada lagi.
1: Harus lu rilis Joy. Rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul, karena kan jurnaling ya.
1: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
0: Iya.
2: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu.
0: Wow.
2: Sampai ada suara kayak
1: kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
2: Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
1: Oh, wow. Works gak?
2: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat apa malah kasih kaset.
1: Iya, bener. Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget.
1: Dibikinin
0: lagu, dikasih kaset gitu kan.
1: Malah gak works ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
2: Kayaknya dia menyesal sekarang.
1: Asik. Terus katanya juga, itu aja Bang Per, ini ya?
0: Ini beda lagi.
1: Oh, beda lagi ya? Dia nanya apa tuh, Duit? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Yang fotonya The Beatles.
0: Iya, fotonya The Beatles.
1: Fotonya The Beatles nih.
0: Ya, itulah ya. Hawa.
1: Nanya apa dia, Dit?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Prasuka itu apa?
1: Nah.
2: Terfavorit itu, ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama. Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu. Bukan di EP-nya malah.
0: Oke.
2: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
1: Oke, oke. Okay. Bagus. Keren.
0: Okay.
1: Jadi tuh lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya.
0: So far ya.
1: Oke.
0: Itu aja Bang Pras, karena makasih semangat terus buat rilis lagu-lagu.
1: Betul.
2: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
1: Oh.
0: Nah, ini. Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
1: Reza Arab. Enggak apa-apa dong.
0: Kalau nge-rap.
1: Oh iya, benar. Nge-rap. DJ gitu kan.
0: Iya, benar.
2: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh ke paling pengen sama Otong Coil.
1: Oh, gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih. Tapi kenapa Otong Coil, Jol? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya?
2: Banyak, iya kan? Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya.
2: Jadi, gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Terus sampai sekarang kayak, wah,
1: iya.
2: Otong itu.
1: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Iya, bener.
1: Bener. Otong Coil ya.
2: Otong Coil. Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru bisa, sih. Ya?
2: Tolong dong.
0: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
0: Aduh.
2: Tolong. Bener. SBY gitu.
0: Iya. Bisa. Ya gak apa-apa dong.
1: Kira tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
0: Seniman.
1: Itu? Seniman.
0: Kan lu ngelukis juga soalnya.
1: Percaya pada ya lagunya itu kan.
0: Iya, jadi di sinkronis itu kan.
1: Bener.
0: Meski di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gue gak butuh Grammy sih kalau lagu gue dijadiin SBY udah.
0: Iya kan.
2: Gue gak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
1: Iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin kesini nanti.
0: Apa-apa, boleh.
1: Iya kan, boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin. Sama Pak SBY yang kesini ya. Oke, boleh tuh Otong Koyo sama SBY ya.
0: Seru.
1: Oke.
0: Seru. Alright. Oke, mungkin buat diri lu sendiri, yeah. Apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi?
1: Atau
0: ada album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan di mananya. Lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
0: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Okay.
2: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Okay.
1: Nice. Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya, yeah, semoga lancar.
0: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY. Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya, boleh.
2: Ini rekomendasi ini bagus nih radio.
0: Boleh.
1: Kata SBY. Oh iya, boleh.
2: Gimana? Oh iya, boleh.
1: Boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser.
1: Sorry. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
2: Itu saya banyak temen gue di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadinya.
0: Sohib, bener.
2: Saya banyak temen gue di sana.
1: Oke. Kantor gue yang dulu itu.
0: Percaya.
1: Gimana
0: ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
2: Santai aja, keep going.
0: Benar. Santai aja, gak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah, itu dia, jujur.
1: Benar.
2: Divine your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
1: Dengerin nih Pras nih.
0: Itu dia.
1: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras. Free as a bird. Semua DSP ada berarti?
1: Semua DSP?
0: Semuanya. Semua DSP ada. Ada visualizer. Apa itu?
1: Visualizer.
2: Visualizernya mulai dari minggu depan.
0: Oke.
2: Mau rilis dulu live sessionnya.
0: Oke.
2: Udah ada sih beberapa di live session-nya di YouTube.
0: Okay.
2: Nanti sisanya bakal gue upload.
0: Alright.
2: Setelah itu baru mulai visualizer-nya.
0: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
2: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
0: Alright.
1: Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
2: Pras underscore-nya 17 kali.
0: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
2: Silakan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
2: Effort.
1: Tapi menurut lu cocok sih manggung di Synchronize dengan karakter lu yang begini. Orang di Synchronize gak pernah orang biasa ya dalam
0: kutipnya. Bener.
1: Kalau orang-orang kayak dia nih.
0: Iya, orang biasa mana nama username IG-nya 17 underscore-nya.
1: Iya. Dicoba. Ah, udah ada sampai 17 kali.
0: Nah,
1: iya,
0: itu dia. Bener. Udah.
1: Iya.
0: Orang yang selain ini, terima kasih, Pras.
2: Thank you. Makasih banyak.
0: Thank you. Sukses selalu. Ya, sukses betul. Buat IP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
1: Kabarin kita kalau udah di Synchronize ya.
0: Siap.
1: Calling-calling ya.
2: Iya dong.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Yes. Seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Pras tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
0: Alright, bye-bye.
2: Bye.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek,
2: udah,
0: tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam.
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam. Hari ini seperti biasa ya, ditemenin lagu-lagu yang seru dan juga beragam obrolan kurang lebih menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Jadi perjalanan kita panjang banget ya. Tadi kamu ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, balik lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Karena dari jam 8 sampai jam 9 malam seperti biasa akan ada segmen Music and Info di mana Rama bakalan ngasih informasi terkini teman Pro 2. Dan selanjutnya dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada rentetan curhatan ya di cerita penutup hari ini. So kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja yuk requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kita masuk ke segmen music and info. Dan informasi pertama datang buat kamu-kamu yang mungkin saking ngefansnya sama seseorang, pengen namain anaknya tuh sesuai dengan idola kalian gitu ya. Emang kedengerannya lucu, tapi belakangan ini emang beneran terjadi banget ternyata di Indonesia teman Pro 2. Karena data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil itu menunjukkan nih, kalau misalkan katanya banyak warga Indonesia yang punya nama terinspirasi dari artis-artis internasional sampai karakter-karakter anime teman Pro 2. Nah, yang paling banyak ternyata dipakai adalah Olivia atau Olivia Rodrigo dengan jumlah sekitar 142 ribu orang. Jadi ada 142 ribu orang teman Pro 2 yang benar-benar sama namanya Olivia Rodrigo. Dan setelah itu tentunya ada nama Justin Bieber ya, yang dipakai sekitar 15 ribu. Wow, gapnya jauh juga ya. Dari 142 sampai 15 ribu tuh lumayan jauh banget teman Pro 2. Gak cuman itu, ada lagi juga kayak Taylor Swift, Ariana Grande, sampai Selena Gomez. Itu ia juga masuk daftar dalam nama yang digunakan oleh masyarakat Indonesia ya. Jadi emang fandom di Indonesia ini totalitas banget. Sampai namain anaknya artis-artis favoritnya ya. Nah, yang bikin makin seru lagi, inspirasinya gak cuma datang dari dunia musik aja teman Pro 2. Karena karakter anime seperti yang Rama tadi sebut gitu ya, itu jadi favorit juga nih. Ada nama Uzumaki, ada nama Naruto, ada nama Nobita, Luffy, sampai Doraemon juga ada teman Pro 2. Nah, yang tercatat sebagai nama penduduk Indonesia, bahkan kayak seperti Uzumaki ini jadi karakter anime yang paling banyak digunakan. Jadi ternyata banyak banget ya yang namanya Uzumaki. Jadi kalau dipikir-pikir, nama emang bisa jadi bentuk kenangan atau rasa kagum terhadap sesuatu yang kita suka, tapi yang penting tetap punya makna baik dan nyaman dipakai sampai nanti tua ya teman Pro 2. Mengingat kasihan juga kadang-kadang anaknya, bapaknya atau emaknya ngefans siapa, kitanya juga gak ngefans sama dia sebenarnya, tapi ya udahlah ya teman Pro 2.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, tepatnya di segmen Music and Info. Dan teman Pro 2, informasi selanjutnya datang dari film Spider-Man edisi Brand New Day yang lagi ngebut banget di box office dunia ya, karena mereka baru aja 6 hari tayang secara global. Film ini udah berhasil menembus pendapatan 1 miliar dolar Amerika Serikat. Wow, kalau dirupiahin segimana ya itu teman Pro 2, 1 miliar dolar Amerika Serikat. Sekarang 1 dolar aja kan kalau nggak salah 18.000 ya. Nah, bahkan sekarang totalnya juga katanya udah lewat nih. Sedikit lah ya, sedikit nambah 1,05 miliar dolar. Dan angkanya masih terus bertambah karena filmnya juga masih tayang di bioskop. Jadi ini benar-benar bukti kalau misalkan antusias penonton buat Spider-Man tuh luar biasa besar banget ya. Nggak heran juga kalau misalkan sekarang Spider-Man Brand New Day masuk dalam daftar film dengan pencapaian tercepat menembus 1 miliar dolar sepanjang tahun 2026. Persaingannya juga nggak main-main teman Pro 2, karena ada Toy Story 5, ada The Super Mario Galaxy Movie, terus juga film Michael, film biopiknya gitu ya, yang sukses menyentuh angka fantastis itu. Nah, kalau misalkan performanya terus kencang ini, bukan gak mungkin kayaknya Spider-Man bakal jadi raja box office tahun 2026 ya teman Pro 2.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2 dan Beranjak Dewasa by Nadine Amiza. Menemani kamu di malam hari ini ya, ngobrol di segmen Music and Info. Dan buat kamu yang mungkin sering manggil Nadine Amiza sebagai Mother Fairy gitu ya, kayaknya malam ini ada kabar yang bakal bikin senyum-senyum sendiri teman Pro 2. Karena setelah sekitar 1 bulan terakhir bikin penasaran lewat deretan foto bulan yang diunggah di Instagram dia nih, akhirnya Nadine resmi ngumumin kalau dia bakal comeback dengan single terbaru berjudul Moonlight. Yang bikin menarik lagi ternyata lagu ini bukan lagu yang benar-benar baru ya teman Pro 2. Katanya si Moonlight ini udah beberapa kali dibawain Nadine di atas panggung, bahkan katanya sejak 2018. Nah terakhir lagu ini kembali ia nyanyikan saat tampil di acara Sosial Chic Jakarta, tepatnya pada 31 Juli lalu. Jadi buat para penggemar lama mungkin lagunya udah gak asing lagi ya teman Pro 2. Bedanya sekarang akhirnya bakal dirilis secara resmi dan bisa didengarkan di platform music digital. Jadi kalau ngomongin Nadine Amiza, rasanya emang selalu identik gitu ya dengan lirik-lirik puitis, aransemen yang anget, dan lagu-lagu yang sering banget jadi teman di malam hari. Mulai dari Bertaut, dari Rayuan Perempuan Gila, sampai kayak Beranjak Dewasa pada malam hari ini, semuanya punya cerita yang dekat dengan banyak pendengar ya. Nah, single Moonlight dijadwalkan bahkan rilis pada 7 Agustus 2026 teman Pro 2. Jadi tinggal hitungan hari lagi ya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan mungkin melanjutkan lagi pembahasan kita seputar Spider-Man Brand New Day ya. Karena belakangan ini Tom Holland selaku pemeran utama teman Pro 2 itu membocorkan salah satu rahasia latihan favoritnya. Dan menariknya, latihannya juga gak ribet, bahkan bisa dilakukan hampir di mana aja ya. Workout yang dipilih sama Tom Holland namanya adalah CrossFit Cindy teman Pro 2. Nah formatnya simple banget, yaitu adalah 5 kali pull up, 10 kali push up, dan 15 air squat ya. 3 gerakan itu diulang terus-terusan selama 20 menit dengan target menyelesaikan ronde sebanyak mungkin, atau mungkin biasa disebut RRP ya. Jadi as many round as possible. Yang bikin melongo lagi teman Pro 2, Tom Holland mengaku rekor pribadinya tuh mencapai 27 ronde dalam 20 menit. Jadi kalau dihitung-hitung itu sama aja kayak sekitar 135 pull up, 270 push up, dan 405 squat dalam satu sesi ya. Jadi buat sebagian orang dengarnya aja udah pegel teman Pro 2. Nah menurut Tom sendiri justru kesederhanaan latihan ini tentunya juga bikin efektif. Gak perlu alat-alat yang rumit, gak perlu mikir variasi gerakan, tinggal fokus menyelesaikan setiap ronde semampu kamu aja. Tapi ingat nih teman Pro 2, tubuh atletis Tom bukan cuma hasil workout aja. Dan dia juga menjalani latihan beban ya, tentunya menjaga pola makan juga. Dan yang paling penting adalah konsisten berlatih dalam waktu yang panjang. Jadi kalau lihat hasilnya keren, jangan cuma lihat latihannya aja, tapi juga lihat prosesnya ya. Nah kalau misalkan kamu sendiri lebih suka olahraga di gym, lebih suka lari, lebih suka bersepeda, ya udah nggak apa-apa, jalanin aja yang kamu suka teman Pro 2.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Setelah tadi segmen Music and Info menemani kamu dari jam 8 sampai jam 9 malam. Kali ini kalau udah masuk rentetan jam 9 sampai menuju jam 11 malam, artinya kita masuk ke cerita penutup hari ini ya. Dan seperti biasa ya teman Pro 2, makin malam makin overthinking gitu ya. Mungkin kamu juga pernah ngerasa hidup tuh kayak balapan gitu. Baru buka sosial media, ada yang upload beli rumah di usia 24 tahun. Belum lagi geser lagi gitu ya, ada yang keliling Eropa teman Pro 2. Liburan kok ke Eropa gitu ya. Kenapa gak ke Bandung dulu, ke Jakarta dulu gitu. Kenapa tiba-tiba langsung ke Eropa teman Pro 2. Geser lagi, mungkin ada juga yang udah resign dan buka bisnis sendiri. Akhirnya tanpa sadar mungkin muncul pertanyaan dalam hidup gitu ya, dalam kita kok isinya perbandingan dan kok kayaknya hidup orang lain cepat banget ya. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir teman Pro 2, hidup tuh bukan soal siapa yang paling cepat ya. Kadang kita juga terlalu sibuk gitu mengejar target yang sebenarnya nggak realistis untuk di kondisi kita sekarang. Akhirnya bukan termotivasi, malah jadi stres sendiri. So pada malam hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang mungkin sulit banget diimplementasikan, yaitu adalah menjadi realistis dalam kehidupan. Bukan berarti berhenti bermimpi teman Pro 2, tapi tentunya memahami bahwa setiap mimpi itu punya anak tangga ya. Nggak langsung loncat gitu dari lantai 10 kalau misalkan kamu mulai dari anak tangga pertama. Ya jadi santai dulu aja ya. Jadi mimpi setinggi langit boleh, tapi pijakan kaki juga harus tetap di tanah ya. Tapi sebelum kita mulai pembahasan panjang kita ini selama 2 jam ke depan, kali ini Rama mendapati request dari pendengar bernama Gala. Dia pengen request lagunya Pamungkas ya, yang terbaru judulnya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Berkali-kali lah ya teman Pro 2.

0: Kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

0: Miss.
1: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
2: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
1: Loh, kok bisa?
2: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
1: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
2: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
3: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar menjadi realistis. Nah ini emang suka ada perdebatan ya. Karena katanya realistis tuh artinya pesimis. Sebenarnya enggak juga ya teman Pro 2. Justru beda banget malah. Menjadi realistis tuh artinya kayak kita tahu posisi kita hari ini. Misalnya kamu baru lulus kuliah gitu ya. Wajar kalau misalkan ingin punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya tabungan ratusan juta gitu ya. Tapi kalau misalkan hari ini targetmu adalah mendapatkan pekerjaan pertama atau membangun pengalaman kerja, itu justru langkah yang jauh lebih masuk akal. Nah, sukanya menjadi realistis adalah kita jadi lebih tenang ya teman Pro 2. Kita juga tahu nih, mana yang bisa dikontrol dan mana yang masih perlu diproses. Tapi kalau kita dari sisi lainnya, kadang kita harus menerima bahwa ada beberapa impian yang memang membutuhkan waktu lebih lama dari yang kita bayangin. Dan itu nggak apa-apa banget teman Pro 2, karena hidup tuh bukan sprint, tapi maraton ya, yang lambat juga bukan berarti kalah, yang berhenti baru bukan berarti juga baru benar-benar tertinggal ya teman Pro 2.

0: Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Deganya Kau by Lyodra Teman Perdua menjadi salah satu lagu yang direquest pada malam hari ini dari pendengar bernama Sasa ya. Masih juga ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini, tepatnya di segmen cerita penutup hari ini, dan melanjutkan pembahasan kita seputar realistis Teman Perdua. Karena semua hal kalau berlebihan emang gak baik, termasuk juga idealisme maupun realisme ya. Kalau terlalu idealis, kita juga biasanya sering menolak kesempatan hanya karena gak sesuai ekspektasi. Misalnya, pengen langsung jadi manajer Teman Perdua, padahal sebenarnya pengalaman kerja aja belum ada ya. Akhirnya malah gak mulai-mulai. Sebaliknya juga, kalau misalkan terlalu realistis juga bahaya ya. Kalau misalkan kita takut bermimpi, selalu ngerasa kayaknya gak mungkin, akibatnya ya potensi yang sebenarnya besar malah gak pernah dicoba sama sekali. Jadi keseimbangannya adalah bermimpi setinggi mungkin, tapi juga menyusun langkah sekecil mungkin ya. Mimpi terbesarnya tetap dipelihara, tapi target hariannya juga dibuat masuk akal. Selalu ingat Teman Perdua, mimpi besar itu tujuan, target realistis adalah kendaraan untuk menuju ke sana ya.

0: sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service.
1: Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah, lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana, seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai, cabut charger setelah selesai digunakan. Lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa, terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.

0: Ini nih mbak, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya mbak, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya mbak.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan sekarang kita masuk ke topik yang sering jadi perdebatan teman Pro 2, yaitu adalah harus ngikutin passion dulu atau mungkin yang penting dapat penghasilan dulu nih teman Pro 2. Karena ada yang bilang juga kerja tuh harus sesuai passion ya. Tapi di sisi lain ada juga yang bilang yang penting kerja dulu deh, passion bisa nyusul gitu teman Pro 2. Sebenarnya dua-duanya bener-bener aja gitu ya, tergantung situasi masing-masing juga. Kalau emang kondisi finansialnya sedang mendesak, ya mungkin yang paling realistis adalah mencari pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan terlebih dahulu. Bukan berarti juga menyerah pada mimpi ya, tapi tentunya sedang membangun pondasi yang matang dulu teman Pro 2. Setelah kondisinya lebih stabil, barulah kali ya perlahan-lahan mengejar passion, belajar skill baru lagi, atau mungkin bangun usaha sampingan teman Pro 2, karena kenyataannya kebutuhan hidup tetap harus berjalan juga. Mimpi juga penting, tapi listrik rumah juga harus tetap nyala gitu ya. Dan kadang langkah yang paling bijak bukan yang paling keren, tapi yang paling bertanggung jawab nih. Asik. Semakin malam obrolan kita semakin dalam ya teman Pro 2. Tentunya lagu-lagu pilihannya juga makin banyak nih, karena kali ini Rama mendapati request dari pendengar bernama Aski. Dia pengen request lagu yang lagi hype belakangan ini, yaitu adalah Foto Kita Blur by Sal Priadi. So Rama ingetin kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja yuk requestnya ke WhatsApp kami di 0811 45 1016.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, semakin malam kalau misalkan kamu makin bingung menentukan target hidup, kali ini Rama kasih tips kali ya, cara menyusun target yang realistis, yang simple-simple aja, yang sederhana aja teman Pro 2. Tentunya mulailah bertanya ya, kira-kira apa sih satu hal yang bisa dilakuin minggu ini gitu. Jangan langsung mikirin 5 tahun ke depan, kalau misalkan target minggu depan aja masih belum jelas ya teman Pro 2. Kemudian juga pecah target besar menjadi langkah-langkah kecil. Misalkan mau punya bisnis, mulai belajar dulu. Mau lanjut kuliah juga mulai menabung dulu. Mau hidup sehat ya mulai jalan kaki 20 menit setiap hari gitu ya. Dan yang paling penting, jangan membandingkan timeline hidup kamu dengan timeline orang lain. Kamu gak tahu juga perjuangan mereka, dan mereka juga gak menjalani hidup kamu ya. So, langkah kecil yang dilakukan setiap hari lebih kuat daripada rencana besar yang cuma disimpan di kepala aja ya teman Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Semakin malam seperti ada satu kebiasaan yang sering bikin kita capek sendiri, yaitu adalah ngerasain yang namanya terlambat. Kita ngerasa terlambat nikah, terlambat punya karir, terlambat sukses, terlambat punya rumah. Semuanya rasanya terlambat ya teman Pro 2. Padahal siapa yang menentukan kata terlambat itu kalau dipikir-pikir gitu. Nah kebanyakan justru karena kita melihat pencapaian orang setiap hari ya. Jadi kita juga harus selalu ingat setiap orang tuh memulai hidup dari titik yang berbeda-beda. Ada juga yang udah punya modal dari awal gitu teman Pro 2. Ada yang harus membangun semuanya dari nol. Jadi semuanya tuh beda-beda ya teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kita membandingkan hasil tanpa melihat titik awalnya ya emang gak adil teman Pro 2. Yang paling realistis bukan mengejar hidup orang lain, tapi tentunya adalah mengejar versi terbaik dari diri sendiri. So, gak semua orang juga harus sampai di garis finish pada waktu yang sama ya teman Pro 2. Balik lagi, hidup tuh maraton teman Pro 2.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan setelah hampir 2 jam membahas seputar menjadi realistis ya teman Pro 2, kali ini mungkin kita masuk ke sesi fun fact. Karena katanya target kecil tuh lebih memotivasi otak nih. Nah, menurut penelitian dari American Psychological Association dan juga teori goal setting yang dikembangkan oleh psikolog Edwin Locke dan juga Gary Latham, tujuan yang spesifik, realistis, dan dapat dicapai itu cenderung meningkatkan motivasi serta peluang keberhasilan dibandingkan target yang terlalu besar dan gak jelas, teman Pro 2. Selain itu, saat kita berhasil menyelesaikan target-target kecil, otak juga memberikan rasa pencapaian yang dapat meningkatkan motivasi untuk menyelesaikan target berikutnya ya. Itulah kenapa kebiasaan kecil yang konsisten seringkali menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Jadi jangan remehin progres-progres kecil, teman Pro 2. Satu halaman buku yang dibaca hari ini, satu lamaran kerja yang dikirim hari ini, satu kali olahraga minggu ini tetap merupakan langkah yang maju ya, karena kesuksesan besar itu seringkali dibangun dari kemenangan-kemenangan kecil nih teman Pro 2.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: dan teman Pro2. Semoga pada malam hari ini kita sama-sama belajar gitu ya, bahwa realistis itu bukan berarti berhenti bermimpi ya. Justru dengan bersikap realistis, kita memberikan kesempatan pada mimpi itu untuk tumbuh secara sehat nih. Dan gak semua orang harus sukses di usia 20-an, teman Pro2. Kalau boleh ya gak apa-apa, rezeki gitu ya. Dan gak semua juga orang harus punya jawaban atas hidupnya hari ini. Yang penting adalah kamu terus bergerak, terus belajar juga, terus memperbaiki diri sedikit demi sedikit aja ya. Jadi kalau misalkan hari ini kamu bisa lakukan satu langkah kecil, ya lakuin aja. Besok juga tambah lagi satu langkah, lama-lama tanpa sadar kamu udah berada jauh dari titik awal kamu sendiri ya teman Pro2. Jadi jangan buru-buru juga ingin terlihat hebat, bangun dulu pondasi yang kuat, karena hidup tuh bukan tentang siapa yang paling cepat sampai ya, tapi siapa yang tetap melangkah meskipun jalannya pelan banget. Jadi yang realistis dulu aja ya, yang penting jangan berhenti bertumbuh teman Pro2. Anyway, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Terima kasih ya yang udah request, yang udah ngedengerin, yang udah curhat-curhatan bersama gitu ya. Dan selama 1 jam ke depan seperti biasa masih ditemenin sama Just Music terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @rri_pro2banten. Selain mendengarkan melalui frekuensi, kamu juga bisa streaming di website kita di rri.co.id atau download aplikasi kita di RRI Digital. So, Rama pamit undur diri, besok ditemenin sama Nandu Putra dulu. So, tetap jaga diri kamu karena Pro2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye-bye teman Pro2.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

transaksi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Halo teman Prodo Banten, aku Nurul Takia. Jangan lupa dengerin 101.6 Prodo Banten.

dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten. Bungo Dita pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 dari Jalan Lekas Selatan Ciracas Kota Serang Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, di pagi hari yang indah masih diberikan oleh Allah SWT umur, masih diberikan kesempatan untuk kita menunjukkan yang terbaik untuk Allah SWT, yang terbaik untuk manusia. Hablu minallah, hablu minannas. Menjaga di antara kita kedamaian, saling memuliakan, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim, dan saling menghormati, saling memuliakan sesama manusia walaupun beda agama. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat kufar Quraisy di Makkah, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti mereka. Rasulullah SAW juga ketika berhijrah ke Madinah dan juga bertetangga dengan orang Yahudi, tetap Rasulullah SAW menjadi tetangga yang baik. Sambil ada orang Yahudi menyuruh anaknya membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Ini tetangga membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW setiap hari ketika keluar rumah melihat sampah di depan pintu rumahnya. Rasulullah SAW sendiri mengangkat sampah itu dengan tangannya yang mulia, dengan tangannya yang suci SAW, kemudian membuang di tempatnya. Berkali-kali terjadi hal dan peristiwa ini. Sampai ketika satu saat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, subhanallah, tidak ada sampah kali ini. Rasulullah SAW pun kaget, terkejut. Rasulullah SAW mulai bertanya, kok tumben tidak ada sampah kali ini? Sahabat menceritakan, ya Rasulullah, orang-orang yang suka membuang sampah setiap hari itu adalah tetanggamu, anak Yahudi yang suka membuang sampah. Mengapa tidak buang kali ini juga? Mereka menjawab, karena anak itu sedang sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak pernah berkata kata-kata yang menyakiti. Tidak pernah berkata, ya bagus, biar dia rasakan perbuatannya, biar dia sakit, semoga bertambah kesakitannya. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengajak sahabat, ayo mari kita sama-sama kunjungi ke rumahnya silaturahim. Rasulullah SAW masuk ke rumah orang Yahudi, bertemu dengan bapaknya dan melihat keadaan anaknya sedang sakit. Rasulullah SAW di saat itu, di saat yang sama, diwahyukan oleh Malaikat Jibril, ini kesakitan anak itu sudah menjadi kesakitan yang terakhir. Artinya, dia sebentar lagi akan menghadapi kematian dan akan mati. Rasulullah SAW sudah menerima wahyu seperti ini. Rasulullah SAW mengambil kesempatan, walaupun yang tersisa hanya sedikit dari umurnya, walaupun yang tersisa sudah tidak lama lagi, Rasulullah SAW mengambil kesempatan ini bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memberi pemaaf, tapi Rasulullah SAW memfikirkan hal yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, adalah bagaimana melamatkan anak ini dari kebinasaan, bagaimana melamatkan anak ini dari siksa Allah dan dari neraka Jahannam. Rasulullah SAW langsung berkata, wahai anak, ucapkan kalimat syahadat, demi Allah saya akan bela mu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu mendengar ucapan Rasulullah, tapi pandangan matanya menarah ke bapaknya, menarah ke ayahnya. Tapi arah ayahnya karena tahu Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, akhirul zaman, nabi penutup nabi-nabi yang sebelumnya, nabi yang paling sempurna dan membawa kebenaran, nabi yang terbaik dan manusia yang termulia. Ayahnya anak itu menggerakkan kepalanya, memberikan pesan, iyalah, ikutilah Abul Qasim, taatilah Abul Qasim.
taatilah Nabi Muhammad. Langsung anak itu memahami tanda bahasa bapaknya dan langsung mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, berbahagia, senang, sambil mukanya berseri-seri saking senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar. Alhamdulillah yang telah melamatkan anak itu sebab aku dari neraka jahannam. Allahu Akbar. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, kasih sayang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang termulia akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan Rasul sendiri mengajarkan menjadi orang juga baik dan mulia bersama tetangga. Tetangga Muslim, kerabat kita memiliki tiga hak. Karena dia tetangga, ini hak pertama. Yang kedua, karena dia Islam, itu hak kedua. Yang ketiga, karena dia kerabat keluarga kita, itu hak ketiga. Kalau tetangga kita Muslim, tetangga tapi bukan keluarga kita, dia masih punya dua hak. Hak karena dia Islam, itu hak pertama. Hak yang kedua, karena dia sebagai tetangga kita. Kalau ada orang tetangga kita yang keluarga tapi non Muslim, masih punya dua hak. Karena dia sebagai tetangga dan juga hak yang kedua sebagai keluarga. Kalau dia non Muslim tapi bukan keluarga tapi dia tetangga, masih tetap masih punya hak. Walaupun satu, itu haknya dipenuhi sebagai tetangga. Begitu luar biasa Islam memberi perhatian kepada tetangga, lingkungan. Menunjukkan bagaimana keberdulian Islam dengan kebersamaan. Rahmatan lil alamin. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, aku rida terhadap Allah sebagai Tuhanku, aku rida terhadap Islam sebagai agamaku, aku rida terhadap Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Kita rasakan ucapan ini. Ketika kita sebagai orang Muslim, Muslimah, kita menjadi orang yang mulia akhlaknya sesama Muslim dan bermulia akhlak juga sesama non-Muslim, bukan berarti kita merendahkan diri, tidak. Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang terbaik untuk semua kalangan. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan begitu agungnya Islam. Begitu Islam dengan kata Islam dan dengan kata Assalamualaikum, damailah, sejahteralah. Itulah perhatian Islam. Dan kesejahteraan dan kedamaian bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Islam menghargai orang-orang yang memberi kasih sayang kepada binatang, sebagaimana seorang wanita yang sudah terjumus berbuat zina dan terbiasa berbuat zina dan tidak pernah melakukan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala melihat sekali dia berbuat kebaikan, memberi air minum kepada anjing, Allah ampuni dosanya. Karena beri air kepada minum, bagaimana kalau beri air kepada manusia? Kalau kita kasih sayang kepada binatang, dihargai Islam. Apalagi kalau kita kasih sayang sama manusia. Manusia jauh lebih mulia dari binatang. Begitu luar biasa.
Oleh karena itu, jamaah sekalian, jangan terlepas dari sifat rahmatan lil alamin, menjadi orang yang membawa contoh yang baik. Ketika kita menyebarkan rahmatan lil alamin, berduli dengan kedamaian dan kesejahteraan di tengah negeriku, di tanah airku ini, di tanah air kita semua, berarti kita berduli menjalani apa yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum. Tahiyatul Islam, tahiyatul ahli jannah, dengan ucapan assalamualaikum, berdamailah untuk sekalian, berdamailah untuk semuanya. Dan ucapan assalam ini semua, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan selalu salam, selalu damai. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta wa ta'alayta ya dzal jalali wal ikram. Indahnya damai, indahnya sejahtera, indahnya kebersamaan di bawah bendera kita yang kita cintai merah putih. Indonesia yang begitu luas, Indonesia yang begitu makmur, saya yakin dengan selalu adanya kedamaian, kesejahteraan, kebersamaan, keberdulian antara kita bersama akan menunjukkan kebahagiaan hidup di negeri kita Indonesia tercinta. Indonesia makmur dengan persamaan, tapi dengan permusuhan negeri kita bakal jadi hancur. Ketika kita merebatkan dan ketika kita bersatuan untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, bukan berarti kita merendahkan posisi kita atau menghina diri kita, tidak. Lakum dinukum waliyadin, kita memiliki agama dan orang lain ketika dia memilih selain agama Islam, itu pilihan dia sendiri. Dan masing-masing atas pilihannya akan bertanggungjawabannya sendiri. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ayo kita wujudkan harmonis dalam kehidupan kita. Saling menghormati, saling memuliakan. Dan kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan adanya perbedaan suku, budaya, Arab, non-Arab, dan semua ini, semua ada hikmah. Dan tidak ada nilainya di sisi Allah keberbedaan ciptaan-ciptaannya. Tapi yang termulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzin, ya ayyuhannasu inna khalaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya

الله أتقاكم إن الله عليم خبير. سورة الحجرات آيات 13. سورة 49 آيات 13. Dan sebenarnya surah 49 ini banyak bisa kita belajar melalui ayat pertama sampai terakhir. Banyak pesan-pesan, nasihat-nasihat, mau'izah-mau'izah, petunjuk-petunjuk dari Allah SWT di dalam surah ini. Di antaranya ayat yang baru kita sama-sama baca, mempelajari adalah ayat 13 di suratul Hujurat. Saya nasihatkan jemaah sekalian, ayo kita sama-sama mempelajari dan mendalami suratul Hujurat ini, surah 49, supaya kita bisa membawa petunjuk yang terbaik, mendapatkan arahan, mendapatkan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan lingkungan, dengan adanya perbedaan, beda agama, beda budaya, beda suku, beda kebiasaan. Ayo mari kita sama-sama bisa hidup dengan kehidupan yang damai dan penuh kesejahteraan dan penuh kerahmatan dan kasih sayang di antara kita. Pasti kita akan merasa nikmat dan bahagia. Kalau kita merasa nikmat dan bahagia, berarti kita akan tenang dalam kehidupan kita. Semua jemaah dimanapun anda berada, pasti ingin hidup bahagia, pasti ingin hidup tenang. Adanya kedamaian, rahmatan lil alamin, akan membawa kita hidup tenang lahir dan batin. Di rumah kita akan tenang, di jalan akan kita tenang, di kantor kita akan pun tenang. Dan selalu mengucapkan assalamualaikum, salamlah bagi kalian, sejahteralah bagi kalian, damailah bagi kalian. Saya berdoa untuk anda semua dan untuk Indonesia tercinta, tanah airku, tanah air kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan menjadikan Indonesia yang selalu menjadi negara yang makmur, negara yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Semoga Indonesia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang peduli untuk hajat rakyatnya, pemimpin yang ikhlas kepada agama Allah dan ikhlas untuk rakyatnya. Mudah-mudahan negeri kita dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, bencana, bahaya, ujian, musibah, bala, agar senantiasa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan pemerintah mendorong sektor pariwisata melalui penyelenggaraan berbagai event internasional. Menurutnya, event menjadi salah satu cara untuk menarik wisatawan datang ke Indonesia.
1: Info Pro 2.

0: Informasi lainnya teman produser rumah produksi Sumargo Films bersama Laito Pictures resmi meluncurkan trailer dan poster film Baby Udon. Film drama telah diangkat dari kisah nyata perjuangan Fanny Kondoh dan mendiang suaminya Hajime Kondoh yang sempat menyita perhatian publik.
1: Info produser.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Federasi Otomotif Internasional menegaskan regulasi baru Formula 1 tidak dapat diubah secara sepihak. Aturan tersebut akan diterapkan pada era kompetisi berikutnya. Dia juga menjelaskan setiap perubahan regulasi harus melalui mekanisme tata kelola Formula 1 di mana proses tersebut melibatkan persetujuan seluruh pemangku kepentingan. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.

siapa sangka? Kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

101.6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabar di hari ini? Hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2026. Balik lagi bareng BTB di Spada sampai dengan jam 12 siang hari ini teman Pro 2 ya. Aku bakal menemani kamu di perjalanan pagi hari ini. Dan informasi trap to date teman Pro 2, kalau kamu suka banget sama orkestra, ini ada kabar trap to date datang dari ADMS yang katanya bakalan tampil lagi nih di pertunjukan orkestra simfoninya yang kini berumur 35 tahun yaitu Twilight Orchestra. Karena animo yang sangat amat besar, tiket gelaran ini tuh bahkan sudah habis cuma dalam 1 jam saat penjualannya. Dan konser ini tuh bertajuk Twilight Orchestra 35th Anniversary Concert, di mana konser ini tuh bakal berlangsung pada 6 September nanti di Aula Simfonia Jakarta. Dan kalau dari ADMS sendiri sih bilang, katanya Twilight Orchestra ini bakal membawakan lagu-lagu dari film, karya musikal, video game, opera, sampai lagu-lagu tradisional. Wah, ini sih nggak heran ya, kalau katanya tiketnya udah ludes secepat itu. Jadi tiketnya udah ludes cuma 1 jam aja teman Pro 2. Mengingat Twilight Orchestra merupakan orkestra simfoni yang paling lama berkarya secara konsisten di Indonesia dengan konduktor yang sama sejak berdiri. Kalau kamu teman Pro 2 kemarin apakah dapat war tiket untuk konser Twilight Orchestra di Aula Simfoni Jakarta, boleh dong bagi-bagi juga, aku juga mau ikut nih.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia, versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Malam Prayer is having coming back teman Pro 2. Emang iya. Jadi kamu barusan ditemani sama Nadine Amizah dengan Beranjak Dewasa. Siapa nih yang semakin merasa kalau dirinya semakin dewasa teman Pro 2? Aku. Dan ini ada kabar up to date nih teman Pro 2 dari Nadine Amizah. Jadi sekitar sebulan terakhir ini selalu teasing gitu ya, ngasih spoiler-spoiler tentang comebacknya. Dimana di akun Instagramnya Nadine Amizah ini sempat membagikan foto-foto bulan dan akhirnya resmi mengumumkan single terbarunya yang berjudul Moonlight. Menariknya lagi, lagu ini ternyata sudah beberapa kali dibawakan jauh sebelum resmi dirilis, bahkan sejak tahun 2018 teman Pro 2. Di penampilan terbarunya di acara Sosial Cik Jakarta pada 31 Juli lalu, Nadine Amizah juga membawakan lagu Moonlight ini. Dan single ini ternyata bakal dirilis besok nih teman Pro 2, 7 Agustus 2026. Siapa nih yang excited banget untuk menunggu Nadine Amizah comeback era? Karena jujur lagu-lagunya bikin makin apa ya, merefleksikan diri dan juga bersemangat untuk memulai hari teman Pro 2. Kalau gitu, untuk menemani pagi hari kamu biar makin semangat, satu lagu dari Jenny yang abis comeback juga dengan Less Than Lover. Here we go.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no.
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam

Setelah berilah hutan ringan, aku bertahan teman Pro 2 menemani kamu di jam 6 lepasan waktu 51 menit pagi hari ini ya. Dan setelah penantian 8 tahun nih teman Pro 2, kalau kamu mungkin dulu ngikutin Ready Player One gitu ya, ini sudah dapat digarap katanya. Jadi Steven Spielberg gitu kan ya, penulis naskah Zack Penn juga resmi mengonfirmasi bahwa Ready Player 2 kini tengah dalam proses pengembangan. Dan kabar ini juga menjadi pembaruan pertama yang cukup impactful gitu ya, setelah proyek ini tuh nyaris nggak pernah kedengeran lagi selama 2 tahun. Dan Penn ini menjawab singkat saat ditanya soal status tersebut gitu ya, proyeknya sejauh mana gitu kan. Penn bilang, I am working on it. Konfirmasi ini juga sekaligus memperkuat keterlibatannya bersama Steven Spielberg dalam mengadaptasi novel kedua karya Ernest Cline ini. Dan sebelumnya Spielberg juga sempat bilang kalau dirinya lebih tertarik jadi produser untuk sequel ini, alih-alih kembali duduk di kursi sutradara. Walaupun demikian, belum ada konfirmasi nih teman Pro 2 ya, terkait jadwal produksi, jajaran pemain, apalagi kru ya, yang bakalan bergabung di sequel Ready Player One. Dan Ready Player 2 juga katanya bakal diadaptasi jadi novel grafis dengan target dirilis pada tahun 2028. Kalau bicara soal alur ceritanya teman Pro 2, sequel ini tuh diperkirakan bakalan mengikuti novel aslinya yang berfokus pada Wade Watts setelah menemukan teknologi baru yang tersembunyi di dalam peninggalan James Halliday. Penemuan ini juga disebut mampu membuat Oasis jauh lebih canggih, sekaligus lebih adiktif, tapi juga menghadirkan teka-teki baru dan musuh yang jauh lebih berbahaya. So, buat kamu teman Pro 2 yang udah gak sabar gitu kan ya untuk sequel dari Ready Player One, ditunggu aja ya, karena kayaknya sih ya tahun depan atau 2 tahun lagi di 2028 sudah siap dirilis teman Pro 2.

0: nih.
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?